0: pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
1: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Senang.
14: Senang ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK Potas Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendampingan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus dilihat dari semakin berkembangnya guru.
15: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan

Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Piaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus.

0: jadi membuat kristalisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
4: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya. Kan namanya terintegrasi, ya integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan wajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan.

0: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pastikan Anda bergabung dalam program Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat menjalankan rangkaian aktivitas Anda menuju akhir pekan. Semoga tetap semangat dan ceria. Kondisi cuaca hari ini pendengar sangat-sangat cerah yang menyinari bumi Senentang dan sekitarnya karena memang memasuki musim kemarau. Hati-hati untuk Anda dimanapun berada. Potensi bisa terjadi kebakaran hutan dan lahan serta tempat tinggal kita. Nah, oleh sebab itu, sekecil apapun hal yang bisa berpotensi mengakibatkan kebakaran harus bisa kita cegah sedini mungkin. Ada informasi apa di daerah Anda? Musim kemarau, mungkin ada hal-hal yang menarik atau penting untuk Anda sampaikan, silakan di 0565 27447 dan WA kami di 0857500470. Kita ngobrol ya sambil Anda menyampaikan informasi-informasi seputar apa yang terjadi di daerah Anda ya. Di sekitar Anda mungkin ada hal-hal yang perlu menurut Anda sampaikan, mungkin berkaitan dengan kerusakan infrastruktur ya, kondisi jalan dan jembatan. Mungkin kalau musim penghujan jalannya hancur berlumpur, dan ketika musim kemarau seperti saat ini apa yang Anda keluhkan, debu berlebihan atau ada hal-hal lain menurut Anda perlu Anda kemukakan, Anda ungkapkan melalui siaran udara RRI Sintang, dengan harapan apa yang Anda sampaikan tentu menjadi catatan dan perbaikan serta mendapatkan sebuah solusi dari pihak-pihak terkait. Di 0565 27447 Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

zi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih dalam program Suara Warga, silakan di 0565-27447 para pendengar RRI Sintang. Hari ini Jumat menuju akhir pekan, semoga seluruh aktivitas-aktivitas Anda bisa terselesaikan dengan baik, tepatnya di bawah pukul 11. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat atau tempat beraktivitas Anda, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan hati-hati tentunya untuk Anda juga yang melewati atau melalui jalan-jalan yang rusak. Nah, hati-hati itu memang harus menjadi kewaspadaan. Jangan saling mendahului. Tahan emosi Anda dalam mengendarai kendaraan. Yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh dari rasa sakit yang dialami, dengan harapan kembali pulih dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Suara Warga memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda menyampaikan aduan ataupun permasalahan di seputar Anda, di sekitar Anda, maksud kami, seputar permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti halnya kerusakan lingkungan, mungkin adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin, seperti apa Anda melihat ini, atau juga kumuhnya pembuangan sampah di sembarang tempat, tidak ada tempat pembuangan sehingga dibuang oleh masyarakat secara semeraut. Lalu mungkin juga kerusakan infrastruktur atau kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, seperti halnya harga gas LPG 3 kg, seperti apa di daerah Anda harga-harga beras. Ya, beras di daerah Anda, harga gula, kemudian harga minyak goreng. Nah, ini mungkin juga menjadi persoalan di daerah Anda di 0565-27447, atau masalah kesehatan dan juga dunia pendidikan di 0565-27447. Bagaimana juga dengan kondisi ekonomi Anda saat ini, harga-harga komoditas andalan ya, seperti harga karet, sawit, harga cabai juga di daerah Anda, harga lada ya, harga kakao. Bisa Anda kemukakan di 0565-27447 atau WhatsApp kami 0857-500-00470.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA. Bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suara warga kami cukupkan hingga di sini, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik, berikan informasi cuaca kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sintang untuk wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya hari ini, Jumat 24 Juli 2026 untuk 14 kecamatan di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Kondisi cuaca pendengar untuk Kecamatan Sintang dan sekitarnya hari ini cerah berawan, ya. Kondisi kelembapan udara berkisar 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kemudian untuk Kecamatan Tempunak juga berawan, kelembapan udara 25 hingga 30 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Sepauk dan sekitarnya kondisi cuaca cerah, kelembapan udara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan untuk Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Dedai dan sekitarnya kondisi cuaca berawan dengan kelembapan udara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Lalu kita bergeser ke Kecamatan Kayan Hilir dan sekitarnya, Kecamatan Kayan Hulu dan sekitarnya, kondisi cuaca juga berawan dengan kelembapan suhu udara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Lalu kita beralih ke Kecamatan Serawai dan sekitarnya, Kecamatan Ambalau dan sekitarnya, lalu Kecamatan Kelam Permai dan sekitarnya, kondisi cuaca berawan dan kelembapan udara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Yang berikutnya Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya, Kecamatan Binjai Hulu dan sekitarnya, yaitu kondisi cuaca hari ini berawan dan kelembapan udara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Secara keseluruhan pendengar, kondisi cuaca di 14 kecamatan Kabupaten Sintang hari ini adalah cerah berawan, cerah dan berawan. Informasi ini pendengar kembali kami sampaikan, kami kutip dari laman Komdigi Kabupaten Sintang, maksud kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Kabupaten Sintang.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak mengingatkan kepada masyarakat Kalimantan Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di mana peringatan itu pendengar disampaikan menyusul meningkatnya suhu udara, berkurangnya potensi hujan, serta terdeteksinya yaitu sebanyak 552 titik panas atau hotspot yang tersebar di Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir. Prakirawan BMKG Supadio Pontianak Raini mengatakan bahwa kondisi cuaca pada Jumat 24 Juli 2026 secara umum didominasi cerah hingga berawan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat. Raini juga menjelaskan angin

Bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 sampai 35 km per jam. Sementara itu suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 22 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 sampai dengan 95%. Dan Reni juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah yang mulai mengalami kondisi kering. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Tubuh sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Asap hitam membumbung tinggi di langit Kuburaya, Kalimantan Barat, peninggal di mana ketika api kembali menghanguskan lahan gambut kering yang mengancam keselamatan warga serta juga fasilitas pendidikan yang ada di sekitarnya. Kebakaran terjadi di Jalan Parit Parean, Dusun Mulyorejo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, di mana kobaran api peringkat meluas hingga sekitar 3 hektar lahan dan hanya berjarak belasan meter dari gedung SMA Negeri 4 Kabupaten Kuburaya. Situasi tersebut membuat personil gabungan bergerak cepat untuk melakukan pemadaman dan juga penyekatan agar api tidak merembet ke kawasan sekolah. Kapolres Kuburaya sendiri bersama dengan BNPB, relawan pemadam swasta dan juga sejumlah pihak terkait turun secara langsung untuk memastikan kobaran api dapat dikendalikan. Di lokasi lain, pendengar, kebakaran juga terjadi yaitu depan perumahan Chandra Midi, Jalan Cendrawasih RT 004 RW 002, tepatnya di Dusun 1 Sangkarmas, Desa Rasau Jaya 3, di mana api melahap sekitar 6 hektar yaitu vegetasi lahan gambut yang mendekati pemukiman warga. Kapolsek Rasau Jaya Ibtu Sihar Lumban Toruan bersama dengan relawan Menggala Agni dan juga pemadam kebakaran swasta berjibaku untuk melakukan pemadaman kebakaran tersebut yaitu dengan peralatan seadanya. Para petugas juga menyisir titik api yang melakukan titik api dan melakukan yaitu pendampingan untuk mencegah munculnya kembali bara api di dalam tanah gambut tersebut. Nah, pendengar, ini informasi beberapa kejadian kebakaran ya saat musim kemarau melanda seperti saat ini di beberapa wilayah di Kalimantan Barat. Kita juga berharap hal serupa tentunya jangan terjadi dan terulang di daerah Anda. Cukup di Pontianak saja, Kuburaya dan sekitarnya, tapi jangan terjadi di Sintang. Kita berharap juga musim kemarau bukan harus identik dengannya kebakaran, tetapi justru dengan musim kemarau kita semua bisa menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran yang bisa merugikan bahkan berakibat fatal. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussel, Belgia pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balai Nets Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Polres Bengkayang Polda Kalimantan Barat menerima bantuan satu ekor anjing pelacak K9 yaitu dari Mabes Polri yang memiliki kemampuan khusus mendeteksi narkotika guna memperkuat upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika terutama di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Di mana anjing pelacak bernama Helga dari ras Belgian Maylons ini akan bertugas di unit K9 Satuan Samapta Polres Bengkayang. Kapolres Bengkayang sendiri AKBP Syahriul Awab mengatakan bahwa bantuan dari Mabes Polri ini menjadi penguatan penting bagi Polres Bengkayang yaitu dalam menghadapi potensi penyeludupan narkotika melalui jalur perbatasan yang menjadi salah satu wilayah rawan kejahatan lintas negara. Dirinya berharap Helga dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai kegiatan kepolisian demi menjaga keamanan masyarakat. Menurut dirinya, kemampuan penciuman Helga akan dimanfaatkan dalam operasi pemberantasan narkotika melalui pemeriksaan barang bawaan, kendaraan maupun juga lokasi yang dicurigai menjadi jalur distribusi narkoba. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda baca melalui laman Antara Kalbar.

pikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Dari laman Komdigi Republik Indonesia, kami sampai ke satu informasi beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri sendiri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh secara bersama. Jadi berdasarkan informasi yang beredar di media sosial dengan judul pemerintah ingin mematikan warung di desa karena Kopdes Merah Putih adalah tidak benar alias hoax alias palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, Bah.
4: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, Bah, saja ndak genah dibuatnya.
5: Jan dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
6: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
1: Baik, pendengar, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program Halo RRI kembali hadir menyapa Anda hari ini Jumat 24 Juli 2026. Di layanan telepon 0565-27447 dan WhatsApp kami 0857500-00470. Silakan Anda bergabung bersama kami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan aduan ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah Anda. Seperti apa kondisi juga memasuki musim kemarau? Apakah ada hal-hal yang menurut Anda penting disampaikan ke publik dengan harapan bisa ditindaklanjuti dan mendapatkan sebuah solusi? Atau juga harga-harga kebutuhan pokok di daerah Anda seperti harga beras, minyak goreng, gula pasir, termasuk juga gas LPG 3 kg. Apakah harganya melambung tinggi, harganya stabil, dan bagaimana juga dengan stok ya atau ketersediaannya? Apakah aman, lancar, atau seperti apa? Silakan di 0565-27447. Lalu bagaimana juga dengan fasilitas kesehatan di daerah Anda, apakah sudah memadai ataupun memang masih sangat dibutuhkan, termasuk juga dengan infrastruktur, pendidikan, dan juga penerangan. Silakan di 0565-27447 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.

0: Aduhai, luar biasa rosak jalan kita tu. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tu jalan tu. Hai, nuang tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Hai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565-27447 dan WA atau voice note di 0857-50-004740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda bisa bergabung. Silakan di 0565-27447. Anda tidak perlu takut ya, tidak perlu sungkan untuk berbicara. Sampaikan perlahan persoalan yang terjadi di daerah Anda. Sampaikan secara gamblang ya, jangan mengada-ada, tapi informasi yang Anda sampaikan adalah informasi fakta yang bisa ditelusuri kebenarannya. Ya, jangan kita hanya sebagai penonton atau hanya sebagai masyarakat yang melihat hal-hal yang menyimpang, tapi kita tidak berani menyuarakannya. Ya, sampaikan saja, misalkan kerusakan badan jalan yang memang dilalui oleh masyarakat setiap harinya, itu tentu butuh perbaikan. Sebutkan dari mana Anda dan titik permasalahannya terletak di jalan mana, misalkan kondisi jalan yang rusak, nama jalannya, arahnya, daerahnya. Nah, ini harus rinci. Kenapa penting Anda bisa menyampaikan hal-hal tersebut? Dengan Anda menyampaikan melalui siaran udara, tentu juga ini sebagai sebuah informasi yang bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini para pemangku kepentingan, untuk bisa mengambil langkah kebijakan, memberikan rasa aman dan memberikan sebuah solusi bagi permasalahan yang terjadi di daerah Anda. Oleh sebab itu, pendengar, kami mengajak Anda bergabung melalui layanan telepon di 0565-27447 dalam program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung, warga negara Indonesia yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia di daerah Kapuasulu, Badau, dan sekitarnya, lalu di Sintang, daerah Senaning, dan sekitarnya. Silakan 0565-27447. Bisa Anda kemukakan bersama kami hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. 0565-27447, mungkin Anda juga ingin menyoroti tentang harga gas LPG 3 kg di daerah Anda, berapa sih harga tabung gas 3 kg dan apakah ketersediaannya terpenuhi, selalu ada atau susah Anda mendapatkannya? Di 0565-27447. Dan bagaimana juga dengan harga-harga kebutuhan pokok seperti harga beras ya, harga gula pasir, harga minyak goreng. Nah, ini juga bisa Anda sampaikan. Lalu kaitkan juga dengan harga-harga komoditas andalan seperti harga getah karet ya, harga sawit, harga lada ya, kemudian harga cabai dan juga harga kakao, mungkin di Randa yang memiliki kebun kakao. Di 0565-27447 silakan Anda bergabung atau bisa Anda mengirimkan voice note ya, rekaman suara Anda dikirim melalui WA RRI Sintang, atau Anda juga ingin mengirimkan video boleh ya di 0857-50-004740. Kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda selebar-lebarnya dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: ini dari Pak Sekius ini Manyam Kapuas 1 Desa Mandiri Jaya. Mengapa masyarakat kami sini Manyam
1: Kapuas 1 saya Dika dari Jalan M Saat mau melaporkan
2: sampaikan di pasar Tasikang ini bawang merah agak naik
3: dari Jalan Masuk Kedua. Hari ini masih berbahas.
4: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: Baik, pendengar, masih ada waktu dan kesempatan 25 menit ke depan dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami ucapkan selamat bergabung dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami, Pro 1 RRI Sintang. Selamat pagi untuk Anda yang berada di sepanjang jalur Kecamatan Sepauk dan sekitarnya, kemudian daerah Tempunak dan sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda yang tentunya sudah bergabung, berpartisipasi, mendengarkan siaran kami, dan kami nantikan Anda melalui layanan telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Sintang. Mungkin begitu banyak permasalahan yang terjadi di daerah Anda, ingin Anda kemukakan namun Anda bingung. Nah, RRI lah tempatnya Anda untuk bisa mengadu, menyampaikan informasi fakta ya. Asalkan informasi yang Anda sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan, silakan disampaikan melalui siaran udara RRI Sintang di 0565274447. Waspada juga kebakaran hutan dan lahan, pendengar, karena kita memasuki musim kemarau. Jadi memang harus hati-hati potensi-potensi yang bisa membahayakan keselamatan diri dan juga orang lain. Seperti hanya kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi akibat kelalaian manusia sendiri. Seperti halnya ketika bagi Anda, mohon maaf dan terkutip, rokok ya. Pastikan Anda membuang puntung rokok dalam keadaan aman. Artinya api sudah padam ya, tidak dalam kondisi api masih menyala. Puntung rokok Anda, Anda buang ke tepi jalan, ke semak belukar yang sudah kering, dan itulah salah satu yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Sekali lagi pendengar, bagi Anda yang perokok, pastikan membuang puntung rokok dalam keadaan apinya padam ya. Kemudian kebiasaan juga membakar sampah, nah ini harus hati-hati juga. Jangan membakar sampah dibiarkan ya, bakar sampah tinggal ke rumah gitu, minumkah, makan, nah ini bahaya. Pernah terjadi juga ya di tetangga saya sendiri, bakar sampah, pulang ke rumah bikin kopi ya, sekali dia keluar nengok apinya udah membesar, sudah dekat dengan rumah tetangga, jadi dia sendiri pingsan gitu ya, mampu memadamkannya. Api sangat membahayakan. Nah ini tidak boleh terjadi di daerah Anda. Dimanapun harus sikapi hal-hal seperti ini. Ketika membakar sampah harus ditunggu ya, ditunggu biar kita melihat pergerakan apinya dan pastikan api padam, baru kita boleh meninggalkan tempat bakaran sampah tadi ya. Di musim kemarau seperti ini memang sangat-sangat gampang terjadi kebakaran. Bahkan gesekan-gesekan keras itu juga bisa menimbulkan percikan api. Semoga dengan informasi ini tentu juga memberikan apa ya, edukasi bagi kita semua tentang pentingnya menyikapi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Baik, program Halo RRI masih memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda di 0565274447 dan WhatsApp kami di 0857500004740.
1: 5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Baik pendengar, dari miliknya Once Michael, Matilah Kau mengantarkan kita di penghujung kebersamaan dan sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam program Halo RRI Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah berpartisipasi menyimak siaran kami dalam program Halo RRI, dan kami memberikan ruang kesempatan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Pendengar, dengan berakhirnya program Halo RRI juga sekaligus menuntas kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Dan tim kerabat kerja yang bertugas, saya Riko, serta Hendra bersama Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya pamit dari ruang dengar Anda, mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, berikut kami sampaikan untuk Anda hutan terluas di Indonesia. 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia, yang pertama adalah Papua. Papua salah satu daerah yang memiliki hutan terluas di Indonesia, di mana Papua memiliki sekitar 40.564.360 hektar hutan yang terbentang luas di semenanjung tanah Papua. 2. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki hutan dengan luas 15.300 hektar. Kalimantan Tengah memiliki lahan rawa, gambut yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. 3. Kalimantan Timur. Daerah hutan terluas berikutnya adalah Kalimantan Timur, memiliki luas lahan 14.651.53 hektar. Selanjutnya adalah Riau. Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan dengan luas 9.456.160 hektar. Hal ini pula yang menjadikan Riau sebagai provinsi yang mempunyai hutan terluas di Pulau Sumatera. 5. Kalimantan Barat. Masih berada di Pulau Borneo, Kalimantan Barat juga menjadi salah satu daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Diketahui, luas hutan Kalimantan Barat mencapai 9.100.076 hektar. Demikian ulasan mengenai daerah dengan hutan terluas di Indonesia.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Desirati bersama Anda di siang hari ini. Sintang siang ini pendengar di hari Jumat ya. Kami juga akan hadirkan nanti siaran langsung salat Jumat. Dan ada produk juga di siang nanti. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Sintang.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Ya, pendengar, menjaga kesehatan mental saat bekerja menjadi hal penting agar seorang tetap mampu menjalankan aktivitas dengan baik tanpa terbebani. Nah, beberapa cara agar tetap bisa menjaga kesehatan mental dan tetap terjaga di lingkungan kerja. Yang pertama adalah mulai hari dengan merilekskan tubuh dan pikiran. Memulai hari dengan kegiatan yang menenangkan seperti meditasi, yoga, berjalan pagi, atau menikmati minuman hangat gitu ya. Kalau teman saya sukanya minum kopi pagi-pagi ya. Dapat membantu mengurangi tekanan dalam bekerja. Kebiasaan tersebut membuat tubuh dan pikiran lebih rileks sehingga fokus dan kesehatan mental lebih terjaga sepanjang hari. Kalau Anda bagaimana?

0: berani.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Iya, palingan selain itu juga menciptakan ruang kerja yang nyaman. Lingkungan kerja yang rapi dan nyaman dapat meningkatkan produktivitas sekaligus membantu menjaga kondisi emosional. Baik bekerja di kantor maupun di rumah, sebaiknya disediakan area khusus agar suasana kerja terasa lebih kondusif. Nggak nyampur-nyampur gitu ya.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Ya, pendengar, menjaga mental health di tempat kerja yang selanjutnya adalah luangkan waktu untuk sendiri, kayak me time gitu ya. Menghabiskan waktu bersama keluarga juga bisa, menjalankan hobi, atau mengambil cuti dapat juga menjadi pemulihan energi. Kemana gitu, melancong luar negeri gitu ya. Kemudian juga bangun hubungan baik dengan rekan kerja. Nah, hubungan yang harmonis dengan rekan kerja dapat menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan menyenangkan. Saling mendukung, tidak saling menjatuhkan ya, dan tidak saling membuli juga di tempat kerja. Emang ada kayak yang membuli di tempat kerja? Anda biasanya mungkin gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Nah, saling mendukung serta menjaga komunikasi yang baik juga dapat membantu mengurangi tekanan saat bekerja.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Iya, pendengar ini benar-benar Anda berada masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Kita ikuti dinamika olahraga. Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliu Baldé agora ele dispara para gol incrível. Que golaço de Aliu Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6-nya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit, sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, salam dari PSSI juga. Kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan.

Ran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Xiong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang pesaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Pacer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pacer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Pacer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Pacer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengakui event ini masuk

0: di salah satu kalender event PB PT MSI, sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
1: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius, sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Paser ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
0: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PT MSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Daya Taka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
2: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah Kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
0: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, kembali lagi bersama kami setelah kita ikuti Dinamika Olahraga bersama Resti Rustarto. Dan selanjutnya pendengar, nanti kita sambil menantikan secara langsung sholat Jumat di hari ini.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Quran Surah Al-An'am ayat 116.

Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh air hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265.

Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 69.

من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين رحمكم الله، خطيب mengajak diri khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini marilah kita sama-sama merenung tentang suatu hal yang banyak sekali luput untuk diingat oleh kaum muslimin, yang jarang sekali diingat-ingat oleh kaum muslimin, yaitu tentang tujuan sebenarnya Al-Quran diturunkan. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tujuan Al-Quran adalah hudan linnas. Tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah untuk petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan agar manusia mengenal penciptanya, mengetahui tujuan hidupnya, memahami jalan keselamatannya, serta membedakan kebenaran dan kebatilan, serta mengetahui bagaimana menjalani kehidupan hingga kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran bukan hanya kitab yang hanya dibaca, akan tetapi ia adalah kitab yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Ketika seseorang bingung menentukan arah hidupnya, Al-Quran memberikan petunjuk yang benar. Ketika hawa nafsu mengajak seseorang menuju kemaksiatan, maka Al-Quran mengingatkannya. Ketika dunia membuat hati lalai, Al-Quran membangunkannya. Ketika musibah datang, Al-Quran mengajarkan kesabaran. Ketika nikmat diperoleh, Al-Quran pun mengajarkan syukur. Ketika dosa dilakukan, Al-Quran membuka pintu taubat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, penyembuh bagi penyakit yang terdapat di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati. Ia menyembuhkan kesombongan dengan mengingatkan kebesaran Allah. Ia menyembuhkan kegelisahan dengan iman kepada takdir. Ia menyembuhkan ketamakan dengan keyakinan bahwa rezeki berada di tangan Allah.
Ia menyembuhkan kesedihan dengan janji pahala dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan agung lainnya dari Al-Qur'an adalah agar kita mentadabburi dan mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkahan agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Maka ketika kita membaca ayat tentang kejujuran, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku telah jujur? Ketika membaca larangan menzalimi, maka kita bertanya, apakah ada orang yang pernah tersakiti karena perkataan dan perbuatanku? Tadabbur bukan hanya memahami arti ayat, akan tetapi tadabbur adalah membiarkan ayat tersebut menilai dan memperbaiki kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati-hati mereka telah terkunci? Maka Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, maka jadikanlah membacanya sebagai amal. Ya. Maka manusia menjadikan membaca Al-Quran sebagai amal belaka, namun mereka tidak mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Al-Quran mengajarkan kejujuran di dalam perdagangan, mengajarkan amanah ketika diberi tanggung jawab, mengajarkan keadilan ketika memiliki kekuasaan, mengajarkan kesabaran ketika menghadapi ujian. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjawab, "Kana khuluqul Qur'an." Akhlak beliau, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh manusia yang paling sempurna dalam menghidupkan Al-Quran. Wahyu yang beliau terima bukan hanya tersimpan di dalam hafalannya, tetapi tampak dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, kesabaran, keadilan, dan kasih sayangnya, serta seluruh perjalanan hidup beliau. Maka oleh karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita menjadi lebih jujur? Apakah kita menjadi lebih sabar? Apakah kita lebih takut melakukan dosa ketika kita telah membaca Al-Qur'anul Karim? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim." Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izin Tuhan mereka. Al-Quran datang untuk mengeluarkan manusia dari kesyirikan, dari kebodohan menuju tauhid, menuju ilmu, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Marilah kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'an. Jangan hanya menjadikannya bacaan ketika memiliki waktu luang. Jadikanlah ia pedoman dalam mengambil segala keputusan. Jangan hanya mencari keberkahan dari lantunan ayatnya, carilah pula keberkahan dengan mengamalkan petunjuknya. Jangan hanya bertanya berapa ayat yang telah saya baca,
berapa ayat yang sudah saya hafal? Akan tetapi tanyakanlah pula berapa banyak perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita jalankan dan berapa banyak larangannya yang telah kita tinggalkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh, yaitu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran sehingga mereka menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Al-Quran menjadi cahaya bagi hati kita, petunjuk bagi kehidupan kita, obat bagi penyakit kita, dan pembela bagi kita di hari kiamat kelak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: ثوب استقيموا اعتدلوا لرس كنن ربطكن صف karena lurus saf termasuk kesempurnaan salat berjamaah. Saf-saf yang masih kosong mohon diisi. Jika di dalam masih ada saf yang memungkinkan untuk salat, maka diisi terlebih dahulu sebelum mengisi saf yang berada di luar.
1: بسم الله.

Señor.

كما صليت

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

pendengar, kembali lagi bersama kami. Tadi telah kita ikuti siaran langsung sholat Jumat ya. Semoga tausiah yang dihadirkan bisa bermanfaat dan kita lebih mencintai Al-Quran lagi. Amin ya rabbal alamin.

orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Suatu hari ada seorang petani yang sedang duduk di pinggir sawah. Di samping sawahnya, dia juga memiliki sepetak lahan yang ia tanami berbagai macam tanaman buah. Namun, pemandangan kurang mengenakan yang sering dia temukan adalah dia sering melihat tupai melompat di tanaman buah miliknya. Tupai itu telah banyak merusak hasil panen tanaman buahnya. Petani sangat sedih melihat hal itu. Berbagai cara pun dilakukan untuk mengatasinya. Namun, tidak jua membuat tupai berhenti mengganggu tanamannya. Hingga suatu ketika, terlihat seekor semut hitam merasa prihatin terhadap apa yang dirasakan oleh si petani itu. Semut hitam pun mengajak segerombolan kawannya untuk naik ke atas pohon menuju tempat yang paling tinggi. Sampai di atas, tupai pun melihat segerombolan semut hitam itu, kemudian pergi menjauh. Konon katanya, tupai takut dengan semut hitam. Petani tampak heran, mengapa tanamannya sudah tidak diganggu tupai lagi. Setelah diamati, ternyata semua karena bantuan dari semut hitam itu. Motivasi yang dapat kita ambil adalah, sepandai-pandai tupai dalam melompat, pasti akan ada kelemahannya. Dan bahkan kelemahannya, terkadang tidak kita sangka-sangka. Bukan singa, bukan harimau yang mengusir tupai. Namun hanya segerombolan semut hitam yang ukurannya sangat kecil. Sesuatu yang kecil akan menjadi hal yang berdampak bila kita berjumlah banyak. Oleh sebab itu, jangan pernah menyepelekan hal kecil di dalam hidup. Sebab itu bisa menjadi hal yang hebat bila dilakukan secara terus-menerus.

Kita semua pasti tahu kepiting, bahkan kita seringkali menangkapnya. Namun, tidak semua di antara kita tahu akan sifat yang dimiliki oleh kepiting. Di Filipina misalnya, banyak sekali masyarakat desa yang gemar menangkap kepiting untuk dijadikan santapannya. Ketika mereka mencari kepiting, pasti hasil yang didapatnya akan dimasukkan ke dalam bak atau baskom. Para penangkap kepiting itu tidak pernah khawatir kalau kepitingnya akan keluar dari baskom walau mereka tidak menutupinya. Meskipun mereka tahu kepiting akan berusaha keras untuk bisa keluar, tetapi si penangkap selalu saja santai dan tidak khawatir. Mengapa bisa begitu? Semua itu mereka tahu akan sifat dari kepiting. Ketika ada temannya yang berusaha keluar dari baskom, maka teman-temannya yang lain akan berusaha menariknya kembali. Begitulah seterusnya, hingga dari kesimpulan kepiting yang ditangkap itu, tidak ada yang berhasil keluar. Apa motivasi yang bisa kita ambil dari cerita ini? Motivasinya adalah, kita mungkin sering seperti segerombolan kepiting itu. Ketika ada salah seorang teman kita yang mencoba untuk berhasil, kita berusaha dengki dengannya. Seolah-olah kita berharap dia tidak akan pernah bisa berhasil di dalam hidupnya. Sahabat dan pendengar RRI yang budiman, rasa dengki dalam diri kita haruslah kita buang, karena tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Itu hanya akan membuat diri kita tambah sakit melihat kenyataan teman kita jauh lebih baik dibandingkan kita. Percayalah, semua orang memiliki kesempatan dan peluangnya masing-masing. Tentunya itu sesuai dengan proses hidup yang dialami.

Ya, pendengar, membangun keluarga yang dekat dengan nilai-nilai Islami menjadi salah satu upaya untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan. Beberapa cara membentuk keluarga dekat dengan nilai-nilai Islami, yang pertama adalah mengadakan kajian rutin. Kajian rutin bersama keluarga, mengaji bersama gitu ya, membantu meningkatkan pemahaman agama sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga. Melalui kegiatan ini, keluarga dapat berdiskusi tentang ajaran Islam dan membangun komunikasi yang lebih baik.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegs Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

tentunya masih banyak lagi cara menanamkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan keluarga. Nanti pendengar pukul 13 kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Berita Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Jumat 24 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya, Pemkab Sintang berkomitmen melanjutkan pembangunan jembatan Ketungau 2 sehingga dapat difungsikan. Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan sekolah lapang iklim tematik di Kecamatan Kelam Permai. Bersama saya Desi Riati, inilah Warta Siang selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen melanjutkan pembangunan jembatan Ketungau 2 sehingga dapat difungsikan. Pekerjaan pembangunan jembatan tersebut siap diselesaikan hingga tahun 2027 mendatang. Berikut laporan Ade Ramli.
2: Bupati Sintang Gregory Herculanus Bala mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jembatan Ketungau 2 hingga dapat difungsikan. Bala mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung melihat bagian-bagian yang masih perlu diselesaikan sebelum pekerjaan dilanjutkan pada tahun 2027. Pihaknya telah menyiapkan anggaran dan meminta konsultan dari Universitas Tanjung Pura Pontianak untuk mengecek apa saja yang harus dilakukan supaya jembatan Ketungau 2 bisa segera difungsikan. Ia juga mengajak seluruh pihak mendukung proses penyelesaian pembangunan jembatan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Mursalin menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi tim dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, terdapat beberapa pekerjaan yang harus dilakukan sebelum jembatan dapat dioperasionalkan. Berdasarkan hasil evaluasi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, akan ada perbaikan pada obusmen, tiang bagian tengah, lantai jembatan, dan penambahan tiang rangka.
3: Jembatan ini memang harus ada perlu perbaikan strukturnya, terutama di pilar tengah, karena posisi rangka 60-60 itu, kalau kita mau pasang benar, itu lepas dari pilar tengahnya. Pilar tengah otomatis nanti kita kembarkan lagi. Terus untuk abutmen nanti kita tambah yang kurang. Terus sama rangka kita beli satu segmen lagi rangka. Makanya daerah memang perlu anggaran cukup besar untuk memperbaiki struktur dan beli rangka sama plat lantai. Jadi plat lantai jembatan ini tidak memenuhi syarat, ini kita buang, nanti kita ganti baru.
2: Ya, optimis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada tahun 2027 hingga jembatan Ketungau 2 dapat segera difungsikan. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Babin Kamtibmas Polsek Sokan turut memastikan kelancaran penyaluran bantuan langsung tunai dana desa BLTDD di desa Kluing Taja, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi. Kapolsek Sokan Ibtu Noviar Yunus mengatakan hadirnya Babin Kamtibmas merupakan bagian dari pembinaan keamanan serta kehadiran Polri di tengah masyarakat. Pihaknya memastikan seluruh rangkaian penyaluran berjalan aman dan tertib. Ia menjelaskan BLTDD disalurkan kepada 24 kepala keluarga penerima manfaat dan masing-masing menerima dana sebesar Rp1.200.000. Bupati Sintang mengajak generasi muda untuk membangun inovasi dari tantangan dan potensi yang ada saat ini. Berikut laporan Dina Triana.
4: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak generasi muda untuk menjadikan setiap tantangan sebagai peluang dalam melahirkan inovasi, bukan sebagai alasan untuk mengeluh. Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan anak-anak muda yang kreatif, percaya diri, serta memiliki komitmen dan integritas yang kuat. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan motivasi kepada para peserta dalam rangkaian kegiatan Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026. Ia menekankan bahwa semangat berinovasi harus tumbuh dari keberanian menghadapi berbagai tantangan.
5: Tantangan-tantangan itu bukan menjadi keluhan, tapi tantangan itu yang harus dijawab dengan inovasi dan semangat mata. Kepercayaan diri itu akan datang ketika ide kita gemilang. Tapi yang lebih penting pada pribadi anak muda itu, pribadi itu ya komitmen, berintegritas.
4: Menurut Bupati, kreativitas dan inovasi merupakan hal penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Karena itu, ia mendorong pelajar dan anak muda di Kabupaten Sintang untuk terus mengasah kemampuan, berani menyampaikan gagasan, serta menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap melalui berbagai gerakan pengembangan inovasi, termasuk Sintang Innovation Challenge 2026, semakin banyak generasi muda yang mampu melahirkan karya-karya kreatif berbasis potensi daerah. Inovasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi modal bagi anak-anak muda dalam meraih masa depan yang lebih baik. Dina Triana melaporkan.
0: Polres Kapuasulu menggelar apel pengamanan Pekan Gawai Dayak PGD ke-4 2026 di halaman kantor Satap Polres Kapuasulu pada Selasa 21 Juli 2026 pagi. Apel dipimpin langsung Kapolres Kapuasulu KBP Roberto Aprianto Uda. Apel bertujuan memastikan seluruh personil memahami tugas tanggung jawab dan langkah-langkah pengamanan guna menciptakan situasi aman, tertib, dan kondusif selama pelaksanaan Pekan Gawai Dayak. Kapolres menekankan agar seluruh personil melaksanakan tugas-tugas secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tamu undangan, maupun wisatawan. Personal diinstruksikan untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan seperti kemacetan lalu lintas, tindak pencopetan, kehilangan barang, penyalahgunaan minuman keras, kepemilikan senjata tajam, hingga potensi kebakaran. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dalam rangka penguatan literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan, Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan sekolah lapang iklim tematik di Kecamatan Kelam Permai, Sintang. Selengkapnya disampaikan Dani Drasita.
6: Dalam rangka penguatan literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan Kalimantan Barat, Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim SLI Tematik Kalimantan Barat di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili Bupati Sintang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim ini. Lili mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki potensi pertanian yang besar. Namun sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim global. Menurutnya, literasi iklim tidak hanya sebatas memahami perakiraan cuaca, tetapi juga kemampuan membaca informasi iklim yang dikeluarkan BMKG untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan di sektor pertanian. Lili menambahkan, dengan dukungan teknologi dan edukasi dari BMKG, para petani diharapkan mampu menentukan waktu tanam yang tepat serta memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi musim yang sedang berlangsung. Melalui Sekolah Lapang Iklim, Lili berharap para petani semakin siap menghadapi perubahan iklim dengan menerapkan pola pertanian yang adaptif sehingga produksi pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan daerah dapat terus diperkuat.
7: Sinergi ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan pangan kita di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pola bertani tradisional yang hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu sudah tidaklah lagi cukup. Kita harus bermigrasi menuju pertanian cerdas iklim. Disinilah pentingnya literasi iklim.
6: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, menyampaikan perubahan iklim merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama karena dampaknya sudah sangat dirasakan terhadap pola tanam, produktivitas pertanian, hingga ketahanan pangan masyarakat. Menurutnya, Sekolah Lapang Iklim menjadi investasi penting bagi masa depan pertanian di Kabupaten Sintang. Melalui pelatihan tersebut, para petani dapat mengetahui waktu yang tepat untuk menanam, melakukan pemupukan, maupun menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi musim.
8: Kita semua diharapkan berkolaborasi. BMKG yang memiliki pengetahuan mengenai perkiraan cuaca ini, kemudian menyebarkan kepada masyarakat. Masyarakat yang sudah dilatih menyebarkan kepada masyarakat kita yang belum sempat ikut pelatihan, pada akhirnya itu menjadi ilmu pengetahuan kita dan itu kemudian akan memperbaiki terutama produksi pangan.
6: Lebih lanjut, Yohanes Rumpak berharap kegiatan Sekolah Lapang Iklim dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak petani yang memahami pentingnya literasi iklim. Dan Indra Sita laporkan.
0: Ya, pendengar, informasi masih Sekolah Iklim. Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat tahun ini menjadwalkan kegiatan Sekolah Lapangan Iklim tematik di beberapa kabupaten dan kota. Mengenai informasi tersebut, berikut kami hadirkan wawancara surat ini bersama Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, Daniel Kusumo.
9: Pendengar dimanapun Anda berada, mendukung ketahanan pangan Kalimantan Barat, Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan penguatan literasi iklim dengan melibatkan para petani. Nah, untuk mengetahui informasinya, saat ini saya bersama Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bersama Bapak Daniel Kusumo. Apa kabarnya pada hari ini, Pak?
10: Kabarnya selalu baik, terima kasih. Semoga Ibu juga selalu sehat dan bahagia.
9: Kita menggelar kegiatan difokuskan ke Kabupaten Sintang. Apa sih Pak tujuan penyelenggaraan kegiatan kita, Pak?
10: Pelaksanaan SLI ini bisa terlaksana atas dukungan dari Bapak Lasarus, Ketua Komisi 5, anggota DPR RI, dengan tujuan ingin meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap informasi klimatologi guna menunjang kegiatan dan tentunya ikut membantu meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
9: Pemateri ini dari mana saja, Pak?
10: Pemateri ada dari berbagai pihak. Tentunya yang pertama adalah pemateri dari internal kita untuk memberikan pemahaman terkait cuaca dan iklim. Baru berikutnya adalah pemateri dari dari dinas ini perkebunan dan ketahanan pangan gitu. Jadi nanti terkait aplikasi dari informasi klimatologi terhadap nanti hama penyakit maupun bagaimana menentukan jadwal tanam dan sebagainya.
9: Kabupaten Sintang khususnya Kecamatan Kelampermai ini salah satu daerah ya yang dipilih untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini. Ya. Ada informasi, laporan atau hal-hal yang ingin disampaikan sehingga kecamatan ini menjadi target kegiatan, Pak?
10: Ya, tentunya kami dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik dari tingkat legislatif DPR maupun dari tingkat pelaksana teknis. Baik dari ini di tingkat teknisnya adalah di Kabupaten Sintang. Tentunya dari berbagai sinergi dan laporan dan pembahasan kolaborasi bersama kami dapat masukan-masukan sehingga terpilihlah Kabupaten Sintang ini untuk melaksanakan di tahun ini. Jadi ada berbagai banyak hal yang mendasari, bukan hanya satu faktor saja, tapi kita kumpulkan, kita simpulkan bahwa saat ini kita lakukan di Kabupaten Sintang.
9: Selain Kabupaten Sintang, di Kalimantan Barat ini kabupaten mana saja Pak yang dikunjungi?
10: Rencananya tahun ini kami akan melaksanakan 4 kali kegiatan sekolah lapang iklim. Yang pertama ini kami laksanakan karena kami harus mengatur jadwal. Jadwal dulu artinya dengan segala hal yang akan kita persiapkan. Tapi yang pertama bisa kita laksanakan adalah di Kabupaten Sintang. Rencana berikutnya adalah nanti ada di Kabupaten Mempawah, di Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Itu rencana, tapi pelaksanaannya apa nanti kita menunggu dari hasil kolaborasi lanjutan dengan pemangku kepentingan kami.
9: Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan pendengar, itu tadi bincang singkat kami bersama Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bersama Bapak Daniel Kusumo. Bapak Daniel, terima kasih atas waktunya.
10: Terima kasih, sehat selalu dan pemirsa sekalian juga sehat dimanapun berada. Terima kasih.
9: Demikian, sampai jumpa.
0: Kepala Staf Korem 121 Alam Bandawanawai mewakili Danrem 121 Alam Bandawanawai didampingi Kasdam 12 Tanjung Pura Brigjen TNI Bambang Sujarwo secara resmi membuka karya bakti skala besar Kodam 12 Tanjung Pura tahun anggaran 2026 di kawasan perbatasan RI Malaysia. Pembukaan dipusatkan di Pasar Modern PLBN Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Rabu 22 Juli 2026. Dalam amanatnya, Pangdam 12 Tanjung Pura yang dibacakan oleh Kasdam 12 Tanjung Pura menyampaikan karya bakti skala besar merupakan bentuk nyata pengabdian TNI kepada rakyat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Program ini berlangsung 22 Juli hingga 20 September 2026. Berbagai sasaran fisik yang akan dikerjakan meliputi pembangunan jembatan, 50 unit sumur, MCK, rehabilitasi 5 sekolah, 75 rumah tidak layak huni, 2 rumah singgah, serta 5 rumah ibadah. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis, pemeriksaan mata, pembagian kacamata, operasi bibir sumbing dan katarak, donor darah, penghijauan, penanaman mangrove, pembagian sembako, hingga penyuluhan bahaya narkoba dan barang ilegal. Usai upacara, Kasdam 12 Tanjung Pura bersama rombongan meninjau pelayanan pengobatan gratis di gedung PLBN Nusantara Entikong. Kemudian melanjutkan kunjungan ke posko karya bakti skala besar di Rumah Pintar Dusun Entikong. Pola hidup menyebabkan anak-anak di Sintang mulai terpapar penyakit kronis baik secara psikis maupun mental. Topik Hidayat menerusi kisah ini dari Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa hingga Duta Muda BPJS Kesehatan berikut ini.
11: Saya Aprilia Femilianti, 16 tahun. Sejak SMP, saya sudah kena penyakit hipertiroid, GERD, dan anemia.
12: Aprilia adalah satu dari puluhan pasien remaja yang rutin berobat di sini, di Puskesmas Tanjung Puri Sintang.
11: Saya harus melakukan kontrol bulanan di Puskesmas. Saya juga
12: Dr. Yudi dari Puskesmas Tanjung Puri Sintang membenarkan Beberapa tahun terakhir, banyak pasien usia remaja bolak-balik berobat di puskesmas ini dengan latar belakang penyakit yang seharusnya belum atau jarang diderita mereka.
13: Nah, di antara mereka itu ternyata sudah mulai nih muncul penyakit-penyakit yang mungkin di zaman dulu tidak atau jarang sekali lah muncul pada umur-umur seperti itu. Usia muda kita yang produktif ternyata didiagnosis tekanan darah tinggi atau hipertensi.
14: Kayak jajanan-jajanan kita aja kadang ditemukan pengawet. Nah itu yang memaksa kerja berat daripada ginjal-ginjalnya itu. Maka yang kecil-kecil pun udah ada terdiagnosa penyakit ginjal.
12: Siswi SMA Negeri 1 Sintang ini, kini ia harus minum obat setiap hari selama 2 tahun.
11: Penyebab saya sakit sendiri itu karena pola hidup saya terlalu menyepelekan tentang penyakit. Jadi saya berpikir di usia saya ini tidak mungkin saya terkena penyakit seperti itu. Tapi nyatanya penyakit memang tidak memandang usia.
12: Selain penyakit secara psikis, mayoritas Gen Z juga menghadapi gangguan psikologis. Hingga ada yang mengalami gangguan mental berat. Penyebabnya terpapar oleh internet, media sosial, hingga judi online.
15: Gejala stres asna lah kan. Lupa kalau jalan dengan kurang tidur dia.
16: Jadi mempengaruhi ya emosi?
15: Ya pengaruh emosi fungsionalnya.
13: Kecanduan apapun nih, kecanduan judi, kecanduan main gawai atau gadget. Nah kalau misalnya berat, maka itu memang tidak bisa ditangani di puskesmas, kami rujuk ke rumah sakit jiwa. Jadi dirujuk ke rumah sakit jiwa itu tujuannya adalah konsultasi dan penegakan diagnosis oleh psikiater di rumah sakit jiwa.
17: Dia anak tunggal kan, jadi memang kayaknya disayang banget. Dia berteman tuh lewat handphone, jadi ketika handphonenya hilang itu jadi dia tuh stres kayaknya.
12: Menurut Kepala Cabang BPJS Kota Singkawang, Wahyu Aji Satriaji, kondisi gangguan jiwa pada remaja saat ini menjadi perhatian. Karenanya, masyarakat yang dijamin BPJS semakin besar. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan banyak kasus remaja yang justru terjebak pada gangguan kesehatan mental.
18: Saya terakhir kali ke rumah sakit jiwa memang betul yang disampaikan, yang usia muda pun sudah mulai. Ada yang karena judi online, dampak dari judi online, dari hutang-piutang gitu. Bahkan ada anak kecil yang karena game. Dia nggak bisa ngelola mentalnya ya untuk bermain game, gangguan, harus masuk ke rumah sakit. Tentunya seperti itu juga.
12: Data meningkatnya resiko kesehatan pada remaja menginisiasi BPJS Kesehatan melakukan langkah preventif dengan merekrut duta muda BPJS Kesehatan. Mereka ini menumbuhkan motivasi teman sebaya untuk mencegah remaja rentan. Ini pula yang menyadarkan Aprilia Familianti untuk ikut mengkampanyekan gaya hidup sehat.
11: Dengan menjaga pola hidup sehat, makan makanan sehat, dan rutin berolahraga.
12: Diungkapkan Duta Muda BPJS Kesehatan Kabupaten Sintang, Kalista Celcia Putri. Duta Muda BPJS Kesehatan bukan hanya mengedukasi pentingnya generasi muda memiliki jaminan kesehatan nasional JKN, tapi juga mendeteksi secara dini melalui screening penyakit kronis.
19: Menyuarakan ke mereka kalau memang kesehatan itu penting banget, apalagi asuransi kesehatan ya JKN itu penting karena jarang anak muda itu yang peduli, yang mau bangun kesehatan mereka. Jadi disinilah Pak peran Duta Muda sama teman-teman yang lain juga, itu kami menyuarakan, ayo teman-teman buat jaga kesehatan, lihat kesehatan mental juga. Kan sekarang nih BPJS bisa dipakai untuk berobat kesehatan ke psikoterapi.
12: Sebagai Duta BPJS Kesehatan, Kalista Celcia Putri menjadikan Aprilia Familianti contoh penting agar setiap anak-anak Indonesia peduli terhadap kesehatannya.
11: Saya harap setiap keluarga memiliki BPJS, itu juga sangat membantu semua orang.
12: PLH Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Sintang Igede Ngurah Wahyu Sanjaya mengatakan, mereka yang telah terdiagnosis penyakit kronis seperti diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi kini tergabung dalam Prolanis Muda.
20: Melalui Duta Muda BPJS Kesehatan akan lahir agen-agen perubahan yang mampu menjembatani komunikasi antara BPJS Kesehatan dan generasi muda.
12: Saya Taufik Hidayat, sampai jumpa.
0: Pendengar, jejak penelusuran Taufik Hidayat tersebut mengakhiri warta siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Saya Desri Yatis, sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Halo semuanya, selamat siang. Saya di sini bersama Anda di Prodangdut Dangdut adalah kita. Ada siapa nih? Silakan mendengar buat Anda yang ingin bergabung ya di Prodangdut Dangdut adalah kita siang ini. Buat Anda yang tahu 24 apa coba hari apa ya? Hari apa emang Kak? Ayo siapa yang tahu hari apa 24 Juli ya. 24 Juli ini diperingati sebagai hari kebaya ya, bukan batik. Hari kebaya nasional. Harusnya kita pakai kebaya. Hari kebaya. Nah, oke deh. Lagunya ada apa aja? Banyak sih lagunya. Silakan buat Anda yang mau bergabung. Ada Kak, kita terima ya. Penelpon pertama kita siapakah? Halo?
1: Halo.
0: Pak Buman ya?
1: Iya, betul.
0: Pak Buman gimana cuacanya di sana?
1: Oh, panas bengkang Kak Dewi.
0: Panas bengkang ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau di sana?
0: Kalau di sini juga panas.
1: Iya. Apa-apa lagunya?
0: Ada katanya ada Soraya, Mati Lampu Rita Sugiarto, Hujan Duit Trio Macan, Kumbang-kumbang, Tarik Selimut Zaskia, Goyang Bang Jali Wulan.
1: Goyang Bang Jali aja.
0: Goyang Bang Jali ya. Oke.
1: Okay. Lagunya spesial buat
0: siapa?
1: Mama. Buat Ayo ada di Semarang, buat Rina ada di Melawi. Yuk, selamat siang Kak Liwi.
0: Selamat siang juga Pak Buman. Penelpon pertama kita dari Brai ya. Panas luar biasa ya. Kayaknya kalau nggak perlu-perlu amat, bagus nggak usah aja keluar ya. Iya nggak? Oke, di lantungan 0565-2477. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibi Iyam.
2: Iya, apa kabarnya Kak?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana di Jetak nih suasananya, panas kah?
2: Kadang mendung, kadang panas. Tapi banyak panasnya. Ini mendung, nanti panas.
0: Udah makan siang belum Mama Alma?
2: Sudah.
0: Alhamdulillah.
2: Mau tahu menunya enggak?
0: Apa menunya?
2: Sayur kangkung.
0: Alhamdulillah.
2: Dikasih Mama Eko.
0: Oh gitu.
2: Odusia ya Allah.
0: Banyak ya?
2: Aku bilang, kalian bang ngasih aku gak usah banyak-banyak. Aku kan sendiri. Kantong jadi banyak-banyak.
0: Iya. Alhamdulillah ya Mama Alma.
2: Mama Eko sering ngasih sayur, Mama Alsa.
0: Masya Allah, tabarakallah.
2: Apa sayur, Ma? Gak ada, sini yang bawa mangkok.
0: Alhamdulillah ya.
2: Ini udah itu kata Ma, aku masak itu nganas sama kulit sapi, sini ambil nanti. Aku gak ada gigi, gak bisa makan. Kak, lagunya disebut sampai habis gak?
0: Lagunya ada Tarik Selimut, Zaskia, Kumbang-kumbang. Ada Evita Mala Disayang, Hujan Duit, Trio Macan, Lelah Mencintaimu, Weni, Kurelakan Dirimu Pergi, 2R, Senyum dan Air Mata, Kristina.
2: Hujan Duit ya lah.
0: Hujan Duit ya, oke. Okay.
2: Oh iya, lagunya aku kirim sama Lema sama Dina. Lema sama Dina kirimannya Mama di sini udah diantarkan tadi sama Jamal.
0: Iya. Yeah.
2: Dapat kiriman Kak dari Dina sama Leman yang di Betang tuh.
0: Oh, Masya Allah.
2: Romeo Papa.
0: Oke deh.
2: Udah diantarkan ya, jangan ragu-ragu, udah diterima sama Mama tadi. Udah untuk Mama belanja.
0: Oke.
2: Itu ya Kak, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan yuk.

0: Rin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Gak sengaja.
0: Ya, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Oke deh, pendengar masih di Prodangdut Dangdut adalah kita. Ada ibu dua anak juga tuh mampir ke saya ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Kita
0: dari Bu War ya.
1: Iya, apa kabar?
0: Baik Bu War, gimana Bu War, sehat?
1: Sehat.
0: Kok suaranya putus-putus?
1: Gak tahu. Nyangkut kali di pohon itu, di Kelam.
0: Pohon rambutan kali? Atau di Bukit Kelam nyangkut ya? Oke, Bu War mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya apa-apa ya?
0: Lagunya ada Weni Lelah Mencintaimu, ada Rambutku Rambutmu Japras, Kumbang-Kumbang, ada Tarik Selimut, ada Kana Mansur S, ada Mati Lampu Tita Sugiarto, Senyum
1: Kana aja.
0: Kana aja ya. Oke.
1: Mansur S aja.
0: Mansur S. Oke, okay.
1: Ditunggu lagunya. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu War atau Mama Neng ya. Ada lagi pendengar, silakan di line telepon 0565244777. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Prodangdut ada lagi kita.
0: Pak Amin ya.
2: Ya.
0: Oke, Pak Amin di Kelam, gimana cuacanya Pak? Panas kah di sana?
2: Cuacanya panas.
0: Panas. Panas bedengkang ya.
2: Ada matahari di atas.
0: Ah, iya dong.
2: Api membara.
0: Cahaya bukan api. Cahaya membara mengitari angkasa.
2: Dalam pada besoknya ditemani matahari atau bulan?
0: Kita harus bersyukur dua-duanya ada ya. Kalau gak ada satu kan gimana juga nanti.
2: Kalau aku suka bulan. Kalau bulan bisa lama-lama kita berteman. Kalau matahari gak bisa karena panas.
0: Oh, tapi kalau kita tidak ada matahari kita bingung juga, masa gelap semuanya.
2: Ya, kalau bulan kan bisa bertahan satu jam, kalau matahari nggak bisa.
0: Iya, makanya pan dunia ini makin panas gitu ya. Oke deh, mau lagu pilih yang mana nih, Pak Amin?
2: Lagu siapa tadi?
0: Jaskia Tarik Selimut, ada Weni Lelah Mencintaimu, ada Rita Sugiarto Mati Lampu.
2: Mati lampu aja.
0: Jangan dong mati lampu, nanti gak bisa siaran.
2: Biar matahari redup.
0: Oh iya.
2: Sekarang kan panas badan kang.
0: Oke.
2: Masih yang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, itu dia pendengar, ada Pak Amin ya. Di siang hari ini mungkin anda di sini panas banget ya, panas benar kang. Hey, ada Boy juga, ini penyiar kondang nih. Sehat-sehat selalu ya, pagi pula siang Boy. Oke, halo, berasa dibalikin nih. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga Kak Dewi.
0: Iya, masya Allah tabarakallah, ini selalu semangat 45 ya.
3: Harus dong.
0: Kondangan kemudian banyak ya.
3: Sesuai dengan panas terik hangat bederu bedengkang.
0: Ah, apa pula itu cakap bederu bedengkang?
3: Pulang Kak Dewi.
0: Oke deh, Bu Yanti gimana, sehat, aktivitasnya lancar?
3: Alhamdulillah sehat Kak Dewi.
0: Iya, masya Allah tabarakallah.
3: Kalau posisi saat ini lagi di Riam Kijang.
0: Oh, lagi di Riam Kijang.
3: Iya, tapi nanti OTW pulang.
0: Oh, mau pulang. Ya hati-hati
3: pulang
0: ya di jalannya.
3: Pulang ke Lebay. Kak Dewi enggak tahu Lebay itu di mana. PR untuk Kak Dewi.
0: Supaya ada pendengar ngasih PR ke penyiar ya. Masya Allah. Tawarakallah.
3: Kan dia tidak bisa jawab. Kasih PR.
0: Terima kasih banyak. Ya Allah,
3: lagunya rambutku rambutku
0: asik
3: sama hitam.
0: Allah Akbar. Teruslah nyanyinya. Teruslah.
3: Ah udahlah. Nih kabur kok, yang denger.
0: Kok langsung sama hitam, mudah aja gitu doang. Jangan ya, dong.
3: Kan. Itu kan itu. Masih muda ya Kak, sama hitam lah.
0: Itu.
3: Kalau udah tua dia putih-putih. Tapi Kak Dewi kalau nengok aku buka kerudung kabur.
0: Why?
3: Iya.
0: Kenapa?
3: Karena ubatnya ada banyak. Oh, Kak Dewi.
0: Kenapa banyak kebahagiaan itu? Insyaallah.
3: Kabur 15 meter ya Kak Dewi.
0: Oh ya Allah, enggak lah.
3: Ya pendengar ya. Jangan salah menilai suara ya. Ini dah tua, giginya tinggal dua, ubannya sudah banyak, udah bercabang-cabang.
0: Oke, okay. Ya Bu, baik Bu, terima kasih informasinya Bu.
3: Lagunya Rambutku, Rambutmu.
0: Ya, ya, ya Bu, ya. Siap Bu, siap Bu.
3: Itu aja ya Kak Dewi.
0: Oke, okay, ya.
3: Udah minum yang seger-seger?
0: Air putih aja.
3: Aku minum kopi susu aja nih Kak Dewi.
0: Mantap, dengan yalah, goreng apa lah. Gitu ya. Oke okay, deh.
3: Yoi, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Mardewani juga, selamat siang katanya. Mau berguru apa? Wanggel, berguru, saya berguru ke ibu nih. Ibu hebat ini ya, beliau dosen dan juga penulis buku ya, Ibu Mardawani. Oh, pasti pada kenal semua ya. Oke, ada 10 Januari juga, terima kasih sudah hadir. Ada Boy tadi ya, makasih juga Boy, semangatnya. Pokoknya buat semuanya, putri, apa namanya, anak bunda anak dua nih ya, lagunya ikut aja katanya ya. Oke, terima kasih. Kita dengerin ada Kana, Kana dari Mansir S, Mati Lampu, kemudian Rambutku Rambutmu. Gimana cerita lagunya? Ya udah kita denger aja yuk di 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
3: tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, eh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari komdisi.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial Hari Kemerdekaan 81 RI. Tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya, tautan pendaftaran bantuan sosial Hari Kemerdekaan tersebut adalah tidak benar alias hoax seperti dilansir dari liputan6.com. Jadi pendengar, untuk Anda lebih berhati-hati dalam hal apapun termasuk men-share informasi dan pastikan informasi yang Anda dapatkan adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kalau habis jatuh jangan langsung bangun ya, jangan diam aja gitu ya. Ya percayalah, setiap kegagalan yang pernah kita hadapi, pernah kita lalui, itu jadi jalan menuju satu buah cara bagaimana kita tahu. Jangan sampai kita gagal lagi gitu ya. Tapi ya yang jelas tetap semangat aja lah ya. Apapun itu, kita semuanya pasti punya peluang-peluang untuk meraih kesuksesan. Asal jangan mudah putus asa. Apa sih Kak? Ada aja. Halo, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bang Adi ya?
1: Iya.
0: Oke deh, mantap Bang Adi ya. Bang Adi gimana di sana gimana cuacanya?
1: Cuacanya panas berdengkang nih, Kak.
0: Panas berdengkang ya?
1: Kalau Sintang bagaimana cuaca?
0: Nah, ya, panas redup tak tahu lah, macam tuh pokoknya.
1: Apa kabarnya Kak Dewi?
0: Kabarnya baik-baik, enggak baik. Gimana ya bilang baik-baik juga enggak baik. Adalah sedikit enggak baiknya.
1: Iya.
0: Bang Adi mau pilih lagu yang mana? Ada kumbang-kumbang, ada tarik selimut, Zaskia ada lala mencintaimu, Weni ada
1: kur.
0: Oh iya oke, siap.
1: Salamnya buat Kak Dewi keluarga, semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Buat Pak Jimera juga, semoga sehat selalu juga.
0: Iya. Amin.
1: Buat Ibu Bilin di Lempah, semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya. Buat Ibu Dintului juga,
0: iya.
1: Buat Kak Dewi, selamat bertugas jalan selalu.
0: Jangan amin.
1: Selamat siang menjelang sore Kak Dewi.
0: Iya, selamat siang menjelang sore juga buat Bang Adi. Setelah Bang Adi, pendengar ada siapa lagi? Kita kemana nih selepas Tanjung? Kita coba yang ini ya. Halo, Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini?
2: Bang Anto Putusibau.
0: Bang Sankim Anto di Putusibau ya. Oke, gimana cuacanya ya, Bang di Putusibau, Bang?
2: Oh, cuacanya panas badengkang.
0: Badengkang, ikut-ikut sama Bu Yanti ya, panas badengkang, benderu katanya. Oke deh. Mau pilih lagu yang mana?
2: Kalau di Sintang gimana?
0: Sama, panas juga, tapi ini kadang redup, kadang panas, enggak tahu nih gimana jadinya.
2: Oh.
0: Iya, ya banyak ikan ya.
2: Apa
0: di sana.
2: Apa lagu Kak ya?
0: Ada banyak.
2: Alhamdulillah banyak.
0: Banyak ya. Udah mansai Bang Sakim?
2: Udah.
0: Udah ya, dapat banyak.
2: Dapatlah sekali sayur, sekali ya, apa masa, sekali sayur.
0: Sekali masak. Kan apa ya dapat tuh? ikan
2: pati.
0: Oh, Masya Allah. Yang gede-gede itu ya ikan pati itu. Apa kecil? Yang besar ya?
2: Yang kecil-kecil.
0: Oh, yang kecil-kecil. Yang kecil. Okay. Kata ikannya, tolong, mama, saya kena jaring. Oke deh.
2: Persibau lah, mau makan ikan.
0: Itulah, rasanya nak mau kesana ini, mau mansai, tapi gak bisa sih kayak dinas terus soalnya. Oke, mau lagunya nih, ada Lelah Mencintaimu, Weni, ada Kumbang-Kumbang, ada 2R, Kurelakan Dirimu Pergi, Rizky Ridho, kemudian Senyum dan Air Mata, Christina.
2: Senyum dan Air Mata.
0: Aduh, jangan dong. Oke, lagu aja ya. Buat siapa lagunya?
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Buat penggemar semua.
0: Oh, baiklah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar kita Bang Sakim dari Putusibau ya. Buat Anda, halo. Putus teleponnya, baru mau diangkat. Ya udah deh, kita tarik selimut aja yuk. Kenapa mau menyembunyikan senyum dan air mata katanya?

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Oke, kita terima lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
1: Ya, dari siapa ini?
2: Dari Rostalk nih.
1: Oh, Andre. Kenapa? Suaranya kok beda?
2: Aduh, gak enak badannya.
1: Oh, lagi sakit. Pantesan kayak beda suaranya gitu ya. Lekas sehat ya.
2: Kena batuk pilek nih gara-gara kena hujan malam itu. Dari ikan diguyur hujan satu malam.
1: Oh gitu, iya.
2: Lalu kena batuk pilek nih.
1: Mudah-mudahan lah kesehat ya. Oke, mau pilih lagu yang mana nih, Andre?
2: Apa lagu, Kak?
1: Ada Kumbang-Kumbang dari Trisna, ada Lelah Mencintaimu Weni, ada 2R, Kurelakan Dirimu Pergi.
2: Kumbang-Kumbang ya.
1: Oke. Buat siapa lagunya?
2: Tontonnya buat Lagu Mira ya. Semoga di atas haus keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Balwat Tusu juga disambas. Buat Hobi Lindung Pak, mengatakan saya lebih dari keluarganya. Salam sama Kakak Cita. Sama saya ikut juga dengan Bang Adang juga. Dengan Parampai ke keluarga. Semoga sehat selalu semuanya di rumah.
1: Amin.
2: Nah, lagunya kasih sama Mama Fiji aja. Mama Fiji belum masuk ya?
1: Belum.
2: Enggak ada ekspert monitor.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih Kak Dewi.
1: Iya, sama-sama.
2: Siang menjelang sore.
1: Iya, terima kasih Andre di Sepok ya. Halo, Prodang Dut. Kok putus? Halo, Prodang Dut. Halo.
3: Halo.
1: Iya. Dari siapa ini? Dari siapa? Dari siapa tapi putus teleponnya. Coba lagi ya pendengar. Oh, tadi ada WhatsApp, saya bacain WhatsApp deh. Sebelum nanti terima telepon lagi. Mau telepon silakan ya, masih gas kan aja ya. Selamat siang Kak Dewi, mobilin di Lempar. Lagunya Rambut Merambut, tadi udah ya diputerin lagunya. Cak Bang Adi di Tanjung Baung, semoga terhibur sehat juga. Salamnya buat Wat Utsu, katanya di Sambas. Semoga bisa gabung Bang juga Andre di Spaux. Oke deh. Buat Kak Dewi, terima kasih. Makasih Bu Bilin. Bu Bilin di Lempah ya. Oke deh. Kemudian ada siapa lagi? Saya terima dulu telepon ya. Halo.
4: Halo.
1: Iya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dari siapa nih?
4: Dari Ayuk di Semeluang.
1: Bu Ayuk di Semeluang ya. Gimana cuacanya di Semeluang, Bu Ayuk?
4: Kadang panas, kadang mendung.
1: Kadang-kadang ya.
4: Kalau di Sintang gimana?
1: Sama kadang-kadang juga. Iya. Oh ya. Mau pilih lagu Kadang-kadang kah?
4: Ada kah? Kadang-kadang.
1: Kadang-kadang ada di sini dong.
4: Ada, kalau ada itu aja lah. Kadang panas, kadang mendung.
1: Kadang-kadang ya, hidup itu kadang-kadang gede.
4: Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak.
1: Oke deh.
4: Iya, lagunya spesial untuk Bu Mandi Penaya. Hanya itu aja kak.
1: Iya.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Terima kasih Bu Ayuk di Semeluang. Ada lagi kah Bu Ayuk? Selain Bu Ayuk maksudnya ya. Silakan pendengar yang mau bergabung lagi. Atau kita udahan. Kita puterin dulu ya.

0: Baik, selamat malam pendengar siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruang lingkar kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
1: Abah nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya, walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
1: Bahas apa aja emangnya, Bah?
2: Banyaklah, tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
1: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
2: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
1: Iya, Ani gak akan lupa.
2: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
1: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Aden lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI di Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: Oke, lanjut lagi. Halo, Pradangdut.
1: Pradangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Mama T, Kak Dewi.
0: Oke, Mama T di Sintang ya.
1: Ya, apa kabarnya Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Mama T sehat?
1: Sehat Kak Dewi, sehat semuanya.
0: Oke deh.
1: Habisnya diborong habis ya Kak Dewi.
0: Oke, borong habis ya.
1: Borong habis ya.
0: Oke deh.
1: Salamnya buat Wan Usu di Sambas ya Kak Dewi. Lagunya dititip dengan Bang Andre tadi. Semoga dia lekas sembuh dari batuk pilihnya.
0: Oke.
1: Kak Dewi, semoga sehat selalu ya Kak Dewi.
0: Amin.
1: Selamat siang, terima kasih.
0: Selamat siang juga, terima kasih Mama Tegi. Oke. Selanjutnya mungkin ada lagi 0565274447 pendengar yang ingin bergabung. Oh tadi ketinggalan ya, ada WhatsApp juga nih. Selamat siang Kak Prodangdut katanya ya, dengan Mama Ciko. Halo Mama Ciko di Sungai Kuncit. Lagunya borong habis Kak, spesial buat anak tercinta, buat kakak sehat selalu. Makasih. Makasih juga Mama Viko. Halo Prodangdut.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dari siapa ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu
0: Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jumirah ya. Banyak dapat salam tadi itu dari siapa-siapa aja, saya lupa.
2: Ibu Ustazah sehat?
0: Alhamdulillah, Bapak sehat, Pak.
2: Alhamdulillah sehat. Lagunya diborong habis lah Ibu Ustazah.
0: Iya, siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Boleh dong.
2: Salam kepada Abang Andre, semoga dia tetap sehat keluarganya. Dan salam kepada Abang Adi yang ada di mana tadi itu Abang Adi itu?
0: Bang Adi di Tanjung Baung.
2: Oh, di Tanjung Baung. Semoga dia tetap sehat sekeluarganya.
0: Ya, amin. Azah,
2: semoga sehat sekeluarganya. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Nyatanya cuma aku itu cinta. Oke, dengar, terima kasih atas kebersamaannya ya. Saya Suryati pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mendengar demikian telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk anda kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, Jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua. Jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan? Lalu aku mesti bersyukur. Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahirah banget.

0: Selamat sore mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan untuk Anda lagu bernuansa islami. Dan selanjutnya masih kami hadirkan tentunya lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di kabar sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama M-Banking kan?
1: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan M-Banking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
3: Satu. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi untuk Anda di sore hari ini terkait dengan petugas lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Sintang ini menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang diduga disembunyikan dalam makanan ringan melalui layanan barang titipan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kalimantan Barat Jayanta mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan efektivitas pengamanan berlapis dalam mencegah masuknya barang terlarang ke lingkungan pemasyarakatan. Upaya penyelundupan terungkap saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang titipan yang ditujukan kepada salah seorang warga binaan. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 9 kantong klip yang diduga berisi sabu-sabu dan 1 klip diduga berisi ekstasi yang telah dihaluskan pada Rabu kemarin. Barang yang diduga narkotika tersebut disembunyikan di dalam makanan ringan untuk mengelabui petugas saat proses pemeriksaan barang titipan sebelum diserahkan kepada warga binaan. Setelah temuan tersebut, petugas mengamankan pembawa barang dan melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan yang menjadi tujuan titipan. Petugas juga mensterilkan area pengamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan berdasarkan pemeriksaan awal, barang yang diduga narkotika tersebut diakui ditujukan kepada seorang warga binaan yang sedang menjalani pidana terkait kasus narkotika. Lapas kelas 2B Sintang kemudian berkoordinasi dengan Polres Sintang untuk menyerahkan barang bukti beserta pembawa barang guna menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Jayanta menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan terhadap layanan kunjungan dan barang titipan sebagai bagian dari upaya pemberantasan halinar atau handphone, pungutan liar, dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Menurut dia, sinergi antara jajaran pemasyarakatan dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam mencegah peredaran narkotika sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Dan ia juga menambahkan pengawasan berlapis akan terus diterapkan agar layanan kepada masyarakat tetap berlangsung secara aman, tertib, dan berintegritas. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya antaranews.com.
1: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Programa 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: 1.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi selanjutnya pendengar, di mana Perumbu Lokal Bar ini memastikan stok beras di provinsi itu saat ini masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga mendukung pengendalian inflasi meski terjadi kenaikan harga pada beras premium. Dan pendengar, Kepala Bulog Kalbar Rasiwan mengatakan persediaan tersebut akan diperkuat pasokan beras yang masih dalam perjalanan menuju Kalbar sekitar 14.300 ton. Dan Rasiwan juga mengungkapkan kapasitas penyimpanan gudang Bulog Kalbar ini mencapai sekitar 47.500 ton, sehingga masih tersedia ruang untuk menerima pasokan tambahan dari luar daerah apabila memang dibutuhkan. Dan menurutnya ketersediaan stok tersebut juga menjadi bagian dari kesiapan Bulog dalam menjalankan berbagai penugasan pemerintah, termasuk bantuan pangan serta intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Dan pendengar, Bulog Kalbar juga terus memperkuat penyaluran pangan melalui berbagai program pemerintah dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pasokan menjangkau seluruh kabupaten dan kota. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Dalam setiap kebijakan, menurutnya anak tidak hanya membutuhkan perlindungan setelah perceraian orang tua, tetapi juga sejak proses perceraian berlangsung, karena pada tahap tersebut hak-hak anak berpotensi terabaikan.
2: Kegiatan pada hari ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia di PBB, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Nah, karena menyangkut kepentingan terbaik bagi anak, maka pemerintah, masyarakat, lembaga, perseorangan, termasuk yang hari ini terundang dan seluruh lapisan masyarakat, dalam membuat kebijakan, keputusan, masukan dan saran harus sebesar-besarnya untuk kepentingan terbaik bagi anak.
1: Melalui forum tersebut, KPAD menginisiasi penyusunan usulan regulasi yang menempatkan prinsip best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam setiap kebijakan. Regulasi ini diharapkan mampu menjamin hak-hak anak tetap terlindungi meski orang tua menghadapi konflik maupun perceraian. Niah menambahkan, hasil diskusi akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan DPRD Kota Pontianak sebagai upaya memperkuat sistem perlindungan anak. KPAD berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Hermanta melaporkan.
3: Gerbang utama menuju Kabupaten Kuburaya akan tampil dengan wajah baru. Pemerintah daerah bersama PT Angkasa Pura Indonesia berkolaborasi menata Bundaran Angkasa Pura menjadi landmark yang lebih indah, nyaman, dan membanggakan. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Kuburaya mulai menyiapkan penataan Bundaran Angkasa Pura di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya sebagai ikon baru sekaligus gerbang utama menuju Kabupaten Kuburaya melalui Bandara Internasional Supadio. Bupati Kuburaya Haji Sujiwo mengatakan, lokasi tersebut memiliki posisi strategis karena terjadi akses utama menuju bandara dan pintu masuk daerah. Karena itu penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada keindahan, tetapi juga memperkuat identitas Kuburaya.
4: Insert. Ya, memang kalau untuk penataannya kami perlu persetujuan dari direksi di Jakarta ya, BDM ya. Tapi tadi kalau hanya untuk memasang lampu agrilik ya, nanti namanya sementara ini ya, Taman Angkasa Pura Kuburaya, ya tamannya. Nah, jadi menunjukkan begitu orang keluar bandara, oh ini masih area Angkasa Pura, oh ini Kabupaten Kuburaya.
1: Penataan akan meliputi pembenahan landscape, penataan ruang terbuka hijau, serta pemasangan lampu hias. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pembangunan berjalan terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha di sepanjang jalan arteri Supadio. Rencana tersebut mendapat dukungan dari PT Angkasa Pura Indonesia. General Manager Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mempercantik kawasan yang menjadi akses utama menuju bandara.
5: Memang bandara ini wajah daerah ya Pak ya,
4: wajah provinsi ya, gitu ya. Jadi, wajah Indonesia juga
5: ya, semua yang datang ke tempat ekonomi internasional melihat bahwa inilah bandara Supadio yang berada di
1: penataan Bundaran Angkasa Pura diharapkan tidak hanya memperkuat estetika kawasan, tetapi juga menjadi landmark baru yang mencerminkan Kuburaya sebagai daerah yang modern, tertata, dan ramah bagi setiap pengunjung. Hermanta melaporkan.
3: Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Menurutnya penempatan pejabat harus mengutamakan kompetensi, profesionalisme, dan penyesuaian bidang agar kinerja pemerintah semakin optimal. Berikut laporannya.
6: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mengingatkan agar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sanggau dilaksanakan secara transparan. Proses tersebut dinilai harus mengedepankan profesionalisme dan sistem meritokrasi. Menurutnya, penempatan pejabat harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki. Kesesuaian tersebut menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain menyorot mengamati proses seleksi, Hengki juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas. ASN diminta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun politik.
7: Harus sesuai dengan meritokrasi, harusnya begitu. Kalau memang mau Sanggau ini maju, ya memang posisinya harus seperti itu, harus meritokrasi, harus jalan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ditempatkan di posisinya itu sesuai tadi dengan kemampuannya, dengan disiplin ilmunya, sesuai dengan kemampuannya, bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan ini, tapi memang berdasarkan profesionalitas lah. Supaya apa? Supaya OPD ini bisa bekerja dengan baik. Jadi kita ini sekarang ini tidak ada lagi cerita tim sukses A, tim sukses B. Yang semua ASM itu memang dilantik, diberi amanah, disumpah janjinya memang untuk pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan maksimal, sesuai dengan keahlian dan bidangnya.
6: Saat ini, ia menyebut proses open bidding pejabat Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau masih berlangsung. Sejumlah jabatan strategis yang dilelang diharapkan diisi oleh pejabat yang kompeten sehingga mampu memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik. Wulandari melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id serta aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemkab Sintang berkomitmen melanjutkan pembangunan jembatan Ketungau 2 sehingga dapat difungsikan. Pekerjaan pembangunan jembatan tersebut siap diselesaikan hingga tahun 2027 mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jembatan Ketungau 2 hingga dapat difungsikan. Bala mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung melihat bagian-bagian yang masih perlu diselesaikan sebelum pekerjaan dilanjutkan pada tahun 2027. Pihaknya telah menyiapkan anggaran dan meminta konsultan dari Universitas Tanjung Pura Pontianak untuk mengecek apa saja yang harus dilakukan supaya jembatan Ketungau 2 bisa segera difungsikan. Ia juga mengajak seluruh pihak mendukung proses penyelesaian pembangunan jembatan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Mursalin menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi tim dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, terdapat beberapa pekerjaan yang harus dilakukan sebelum jembatan dapat dioperasionalkan. Berdasarkan hasil evaluasi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, akan ada perbaikan pada obusmen, tiang bagian tengah, lantai jembatan, dan penambahan tiang rangka.
2: Jembatan ini memang harus ada perlu perbaikan strukturnya, terutama di pilar tengah, karena posisi rangka 60-60 itu, kalau kita mau pasang benar, itu lepas dari pilar tengahnya. Pilar tengah otomatis nanti kita kembarkan lagi. Terus untuk abutmen nanti kita tambah yang kurang. Terus sama rangka kita beli satu segmen lagi rangka. Makanya daerah memang perlu anggaran cukup besar untuk memperbaiki struktur dan beli rangka sama plat lantai. Jadi plat lantai jembatan ini tidak memenuhi syarat, ini kita buang, nanti kita ganti baru.
1: Ia optimis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada tahun 2027 hingga jembatan Ketungau 2 dapat segera difungsikan. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Sintang, pendengar, kali ini Bupati mengajak generasi muda untuk membangun inovasi dari tantangan dan potensi yang ada saat ini. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak generasi muda untuk menjadikan setiap tantangan sebagai peluang dalam melahirkan inovasi, bukan sebagai alasan untuk mengeluh. Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan anak-anak muda yang kreatif, percaya diri, serta memiliki komitmen dan integritas yang kuat. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan motivasi kepada para peserta dalam rangkaian kegiatan Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026. Ia menekankan bahwa semangat berinovasi harus tumbuh dari keberanian menghadapi berbagai tantangan.
4: Tantangan-tantangan itu bukan menjadi keluhan, tapi tantangan itu yang harus dijawab dengan inovasi dan semangat mereka. Kepercayaan diri itu akan datang ketika ide kita gemilang. Tapi yang lebih penting pada pribadi anak muda itu, ya komitmen, integritas.
3: Menurut Bupati, kreativitas dan inovasi merupakan hal penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Karena itu, ia mendorong pelajar dan anak muda di Kabupaten Sintang untuk terus mengasah kemampuan, berani menyampaikan gagasan, serta menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap melalui berbagai gerakan pengembangan inovasi, termasuk Sintang Innovation Challenge 2026, semakin banyak generasi muda yang mampu melahirkan karya-karya kreatif berbasis potensi daerah. Inovasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi modal bagi anak-anak muda dalam meraih masa depan yang lebih baik. Dina Triana melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, upaya penguatan literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan, Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan sekolah lapang iklim tematik Kalimantan Barat di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Berikut laporannya.
5: Dalam rangka penguatan literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan Kalimantan Barat, Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim SLI Tematik Kalimantan Barat di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili Bupati Sintang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim ini. Lili mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki potensi pertanian yang besar. Namun sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim global. Menurutnya, literasi iklim tidak hanya sebatas memahami perakiraan cuaca, tetapi juga kemampuan membaca informasi iklim yang dikeluarkan BMKG untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan di sektor pertanian. Lili menambahkan, dengan dukungan teknologi dan edukasi dari BMKG, para petani diharapkan mampu menentukan waktu tanam yang tepat serta memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi musim yang sedang berlangsung. Melalui sekolah lapang iklim, Lili berharap para petani semakin siap menghadapi perubahan iklim dengan menerapkan pola pertanian yang adaptif sehingga produksi pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan daerah dapat terus diperkuat.
6: Sinergi ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan pangan kita di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pola bertani tradisional yang hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu sudah tidaklah lagi cukup. Kita harus bermigrasi menuju pertanian cerdas iklim. Disinilah pentingnya literasi iklim.
5: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, menyampaikan perubahan iklim merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama karena dampaknya sudah sangat dirasakan terhadap pola tanam, produktivitas pertanian, hingga ketahanan pangan masyarakat. Menurutnya, sekolah lapang iklim menjadi investasi penting bagi masa depan pertanian di Kabupaten Sintang. Melalui pelatihan tersebut, para petani dapat mengetahui waktu yang tepat untuk menanam, melakukan pemupukan maupun menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi musim.
7: Kita semua diharapkan berkolaborasi. BMKG yang memiliki pengetahuan mengenai perkiraan cuaca ini kemudian menyebarkan kepada masyarakat. Masyarakat yang sudah dilatih menyebarkan kepada masyarakat kita yang belum sempat ikut pelatihan, pada akhirnya itu menjadi ilmu pengetahuan kita dan itu kemudian akan memperbaiki terutama produksi pangan.
5: Lebih lanjut, Yohanes Rumpak berharap kegiatan sekolah lapang iklim dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak petani yang memahami pentingnya literasi iklim. Dan Indra Sita melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat sore Supriyadi, silakan laporan Anda.
9: Ya baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi cuaca saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat, kondisi cuaca terpantau berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Sabtu 25 Juli 2026. Kami perakirakan untuk kondisi cuaca wilayah Kalimantan Barat juga berawan. Adapun untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 273 titik panas di wilayah Kalbar. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan, umumnya dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Hari Anak Nasional, KPAD perjuangkan kepentingan terbaik untuk anak, serta Pemkab Sintang berkomitmen melanjutkan pembangunan jembatan Ketungau 2. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Baik pendengar, demikian telah kita ikuti Warta Berita Kuril Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tentunya pendengar, masih kami hadirkan rangkaian lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di sore hari ini. Dan di kabar sore ini kami hadirkan informasi untuk Anda, tetap bersama kami di 102,5 MHz.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, Minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

0: bukan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya banget.

Ya, pendengar, musim kemarau tentunya dapat menyebabkan sejumlah persoalan ya, mulai dari kekurangan air hingga meningkatnya risiko kebakaran. Dan oleh karena itu masyarakat tentunya perlu melakukan berbagai langkah sederhana untuk menghadapi kondisi tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat penggunaan air. Nah, pendengar, gunakan air seperlunya dan tentunya pastikan keran ditutup setelah selesai digunakan. Air bekas yang masih bersih ya, mungkin seperti sisa air wudu atau mungkin air cucian, ini juga dapat dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman ataupun halaman. Kemudian yang selanjutnya adalah rawat dan tanam pohon. Nah, pohon juga dapat membantu menjaga udara agar tetap sejuk ya, serta melindungi lingkungan dari debu dan terpaan angin. Dan masyarakat juga dianjurkan untuk mempertahankan pohon yang sudah tumbuh dan juga menanam pohon baru di sekitar rumah. Selain itu juga Anda juga harus manfaatkan cahaya matahari. Nah, gunakan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada siang hari sehingga penggunaan listrik dapat dikurangi. Dan energi matahari yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif melalui penggunaan panel surya. Kemudian yang terakhir adalah waspada potensi kebakaran. Nah, masyarakat tentunya perlu berhati-hati saat menggunakan api ya, baik di dalam rumah maupun di sekitar lahan. Hindari pembakaran sampah yang tentunya dapat merembet ke area lahan lain, dan juga Anda juga harus pastikan sumber api benar-benar padam setelah digunakan. Nah, mendengar dengan menerapkan langkah sederhana tersebut, tentunya masyarakat dapat membantu menghemat sumber daya, kemudian menjaga lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana yang kerap meningkat selama musim kemarau.

0: Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1143 km. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas punya cerita,
1: bila kita minum airnya. Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewancanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa Kopdes Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Dan menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa tetap tumbuh bersama.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan cuaca untuk di sore hari ini terpantau masih panas ya. Kalau kata orang Sintang, masih panas bedengkang. Dan untuk arus lalu lintas juga di sore hari ini ramai lancar ya. Dan mungkin bagi Anda juga selalu berhati-hati juga dalam berkendara ya. Jangan ngebut, kemudian juga patuhi setiap aturan lalu lintas. Serta kalau mungkin bagi Anda yang mungkin buru-buru gitu ya, jangan nyelip gitu ya, karena kita tidak tahu arah kendaraan datang dari mana arah, datang dari arah mana saja. Kemudian kita juga sudah memasuki musim kemarau ya, jadi mungkin harus selalu berhati-hati ataupun lebih waspada lagi. Apalagi mungkin bagi Anda, mohon maaf ya, mungkin merokok gitu ya, jangan buang pontong rokok sembarangan. Atau juga sudah memasuki musim membakar ladang begitu ya, bagi para petani mungkin untuk memang kalau sebenarnya sudah tidak dianjurkan lagi begitu ya, namun kan biasanya kembali lagi ke daerah ya, namun sebelum melaksanakan ya tentunya harus berkoordinasi dengan pihak terkait, tentunya dengan pihak desa. Dan mendengar, masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi kurang dengar Anda tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, saatnya akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami hingga nanti dikumandangkannya azan maghrib pada pukul 17 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat.

Lapang dada kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Firaun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Umar bin Khattab.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, "Seandainya aku lakukan demikian dan demikian." Akan tetapi hendaklah kau katakan, "Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi." Karena perkataan "lau" atau "seandainya" dapat membuat pintu setan. Hadis riwayat Muslim, penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita.

Ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu hiburan serta informasi di kabar sore hari ini untuk Anda. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya

0: berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masyarakat khususnya petani ini diminta mulai beradaptasi dengan perubahan iklim yang diperkirakan akan terus terjadi pada masa mendatang. Nah pendengar, adaptasi tersebut dinilai menjadi satu-satunya cara agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, saat membuka kegiatan Sekolah Lapang Iklim SLI, tematik Kalimantan Barat yang digelar Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat di Aula Serbaguna Gereja Katolik Paroki Santo Martinus, Desa Kebung, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kamis 23 Juli 2026. Yohanes Rumpak menuturkan tantangan perubahan iklim akan terus dihadapi sehingga masyarakat harus terus meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan beradaptasi. Yohanes Rumpak menegaskan tidak ada pilihan selain menyesuaikan diri dengan kondisi iklim yang terus berubah agar produksi pertanian tetap terjaga. Dan pendengar, Yohanes Rumpak optimistis apabila edukasi mengenai literasi iklim terus diperluas dan juga diterapkan secara konsisten oleh petani, maka produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang akan semakin meningkat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim global. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program Masa 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

Ya baik pendengar, informasi selanjutnya di mana Polres Kapasulu menggelar apel pengamanan Pekan Gawai Dayak PGD ke-4 tahun 2026 di halaman kantor Satap Polres Kapasulu pada Selasa 21 Juli 2026 pagi. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kapasulu AKBP Roberto Aprianto Uda dan dihadiri Wakapolres, para pejabat utama PJU, para perwira, serta personel yang akan bertugas mengamankan seluruh rangkaian kegiatan. Dan pendengar, apel ini bertujuan untuk memastikan seluruh personel memahami tugas, tanggung jawab, dan langkah-langkah pengamanan guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama pelaksanaan Pekan Gawai Dayak. Dalam arahannya, Kapolres menekankan agar seluruh personel melaksanakan tugas secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tamu undangan, maupun wisatawan. Personel juga diinstruksikan untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan seperti kemacetan lalu lintas, tindak pencopetan, kehilangan barang, penyalahgunaan minuman keras, kepemilikan senjata tajam, hingga potensi kebakaran. Dan selain itu, setiap satuan tugas diminta melaksanakan patroli dialogis, sterilisasi lokasi kegiatan, kemudian pengamanan area parkir, serta memperkuat koordinasi dengan panitia penyelenggara agar seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan lancar. Kapolres Kapasulu AKBP Roberto Aprianto Uda juga menegaskan bahwa Polres Kapasulu berkomitmen memberikan pengamanan maksimal demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang mengikuti Pekan Gawai Dayak ke-4 tahun 2026. Informasi ini pendengar kembali kami lansir dari lamannya rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, sesaat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Melalui moderasi beragama, RRI Sintang menyajikan ruang dialog dan edukasi untuk memperkuat toleransi serta kehidupan yang harmonis di masyarakat. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
4: Sementara itu teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus juga tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi Gubernur dan Yos Sunitioso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
8: Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
7: para Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara Menteri kita menjawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Dan Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
2: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya nggak tahu isinya. Kata isinya apa ya?
6: Yang ngasih Bapak.
7: Kue Bapak yang ngasih.
6: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak?
7: Kenapa dikasih, Pak? Kata isinya apa ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
8: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
10: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
9: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Minang atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemik, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini sampai

0: hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
1: We've seen progress.
0: Sementara

0: group?
1: Yes, kami Passion Jazz.
2: We have a great group.
3: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
2: Looking forward to start the tournament.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 7, maksud kami di pukul 19 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Malam Agama Kristen, yang mana di malam ini yang bertugas sebagai narasumbernya ada evangelis ya, evangelis Tri Handayani SPDK, dengan tema ataupun judul perundungan firman Tuhan, yaitu memiliki monumen iman yang kuat. Kita coba sapa dulu narasumbernya. Shalom, selamat malam.
2: Shalom, selamat malam.
1: Oke, gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, sehat, baik.
1: Puji Tuhan. Oke, tema kita di malam ini memiliki monumen iman yang kuat ya Kak ya?
2: Betul.
1: Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh penyiar kita pada saat malam hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, para pendengar Pro 1 Sintang dimanapun Bapak Ibu berada saat malam hari ini, saya berharap kita semuanya, saya dan Bapak Ibu, dalam berkat kasih karunia Tuhan yang selalu ada, selalu baru, selalu melimpah dalam kehidupan kita, terlebih berkat kesehatan yang kita terima daripada Tuhan di cuaca yang sudah memasuki mungkin musim kemarau. Baik Bapak Ibu, saat malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sejenak firman Tuhan yang sama-sama ingin kita renungkan pada saat malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh

0: berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah kami, pencipta langit dan bumi beserta isinya, Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan menyertai hidup kami sampai detik ini. Kami boleh berdiri dengan iman kami, kami boleh berdiri tegak teguh dengan iman kami kepada Engkau, karena Tuhan sudah melakukan segala perkara yang baik dan besar dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan saat ini kami masih dalam keadaan, dalam pergumulan kami, apapun itu Tuhan kami percaya, Tuhan senantiasa ada dan bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh sejenak merenungkan firman Tuhan dan boleh menjadi kekuatan, pengharapan, bahkan motivasi, bahkan iman kami diteguhkan dan dikuatkan untuk kami boleh tetap menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu pendengar Pro 1 Sintang, dimanapun Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-7 di ayatnya yang ke-2 sampai 17. Saya akan mengulanginya, kita akan membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-7 di ayat ke-2 dan sampai 17. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu boleh sambil membuka Alkitabnya atau mendengarkan secara bersama-sama. LAI memberikan perikop, orang-orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutkanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu diduduki. Demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin dari Israel kembali pula kepada Israel melalui dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitar dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan kita, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Samuel mendirikan sebuah batu peringatan, Bapak Ibu. Itu bukan sekedar batu peringatan, tetapi sebuah monumen iman sebagai bukti bahwa Tuhan itu setia dan pertolongannya nyata bagi bangsa Israel. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang saya kasihi. Bahkan di Alkitab dikatakan hari-hari akan semakin jahat, hari-hari akan semakin orang tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya, tetapi kita sebagai umat pilihan Tuhan akan memiliki dan lebih lagi memiliki monumen iman yang kuat dalam kehidupan kita. Monumen iman yang kuat yang kita miliki adalah sebagai bukti bahwa Tuhan setia. Tuhan nyata menolong kehidupan kita yang dunia mengatakan, bahkan firman Tuhan mengatakan, hari-hari semakin jahat. Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin saat ini Bapak Ibu dalam keadaan yang tidak baik ataupun dalam keadaan yang Tuhan izinkan mengalami sesuatu yang baik di dalam kehidupannya, atau saat ini Bapak Ibu sedang menghadapi ujian iman yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka marilah kita Bapak Ibu memiliki monumen iman yang kuat bahwa Ebenezer, Tuhan menolong kita sampai detik ini untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan setia dalam kehidupannya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin dalam kehidupan kita. Dia sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam kitab Ibrani dikatakan, "Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau." Penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Maka Tuhan menginginkan kita malam hari ini dalam setiap hati orang percaya memiliki monumen iman yang kuat dalam kehidupan kita. Supaya monumen iman yang kuat itu memberikan kita bukti bahwa Tuhan itu setia, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Tuhan itu nyata ada dan bersama dengan kita dalam menghadapi situasi sulit dalam kehidupan kita, dalam menghadapi situasi berbagai musim dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Lalu timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana Bu caranya kita memiliki monumen iman yang kuat di dalam Tuhan? Kita akan bersama-sama melihat dari pembacaan Alkitab kita yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya monumen iman yang kuat itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, Lalu berkatalah Samuel kepada kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Yang pertama yang kita lakukan dari ayat yang ketiga ini, Bapak Ibu, mari kita mengambil keputusan untuk bertobat dalam kehidupan kita. Bertobat yang seperti apa, Bapak Ibu? Bertobat, kalau dulu saya tidak pernah berdoa, maka saya mulai malam hari ini akan berdoa kepada Tuhan. Dulu saya masih hidup kompromi dengan dosa, mulai malam ini saya akan hidup dengan tidak melakukan dosa lagi di hadapan Tuhan. Mengambil keputusan untuk bertobat memang tidak mudah, Bapak Ibu. Di ayatnya yang ketiga, bangsa Israel mengambil keputusan untuk berbalik dan beribadah kepada Tuhan. Dulu bangsa Israel meninggalkan Allah. Dulu bangsa Israel tidak beribadah kepada Allah. Tetapi sekarang bangsa Israel, Bapak Ibu, mengambil keputusan berbalik dan beribadah hanya kepada Tuhan Allah bangsa Israel. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari kita berani mengambil keputusan untuk hidup bertobat, untuk hidup dalam pertobatan. Dulu saya tidak pernah mendengarkan nasihat orang lain atau orang yang lebih tua daripada kita, atau bapak rohani kita, atau pendeta di gereja kita. Tapi sekarang saya ingin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saya ingin dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh gembala saya, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita mengambil keputusan untuk hidup bertobat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua di ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam, begini bunyinya, Bapak Ibu. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Bapak Ibu, yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita memiliki monumen iman yang kuat di dalam kehidupan kita, yaitu adalah mengambil aksi nyata hidup dalam pertobatan, Bapak Ibu. Di dalam ayatnya yang keempat sampai yang keenam, bangsa Israel mengambil aksi nyata hidup berbalik kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Demikian juga dalam kehidupan kita, supaya monumen iman yang kuat menjadi bagian dalam hidup orang percaya, maka kita harus mengambil aksi nyata hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan tidak hanya sebatas kita catat, saya harus ini, saya harus itu, tetapi tidak pernah kita lakukan, tetapi tidak pernah kita tunjukkan bahwa saya sudah hidup bertobat, Bapak Ibu, ya. Jika Bapak Ibu berkata saya sudah bertobat, tetapi Bapak Ibu tidak pernah melangkahkan kaki pergi beribadah kepada Tuhan di gereja, maka orang saja tidak akan percaya bahwa Bapak Ibu sudah bertobat, ya. Tetapi marilah kita mengambil aksi nyata dalam hidup pertobatan di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu akan membentuk monumen yang kuat dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melewati, kita mampu mengatasi setiap persoalan hidup yang seberat apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Tunjukkan bahwa kita orang percaya yang sudah mengambil aksi nyata hidup dalam pertobatan, Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengambil aksi nyata hidup dalam pertobatan. Jangan hanya sekedar di dalam mulut, jangan hanya sekedar dicatat, hanya dalam sekedar di hati, tetapi mari kita mencoba untuk melakukannya dalam kehidupan kita, bahwa saya sudah mengambil aksi nyata hidup dalam pertobatan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana monumen iman yang kuat menjadi bagian dalam kehidupan kita? Yang ketiga di ayatnya yang ketujuh sampai yang kesebelas berbunyi demikian. Kita ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkannya seluruh kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang merawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Yang ketiga yang harus kita lakukan dari ayat ketujuh sampai ayat yang ke-11 ini, Bapak Ibu, marilah kita tidak goyah dalam menghadapi tantangan, sebab Tuhanlah yang berperang bagi kita, Bapak Ibu. Bangsa Israel tidak gentar berperang melawan bangsa Filistin karena bangsa Israel tahu bahwa Allah bersama mereka, bahwa Allah berperang bersama mereka, sehingga benar sesuai dengan iman bangsa Israel menang melawan bangsa Filistin pada waktu itu, Bapak Ibu. Demikianlah juga kehidupan kita. Jika monumen iman yang kuat menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka kita jangan pernah goyah dengan iman kita saat menghadapi tantangan kesulitan kehidupan ini, karena Tuhanlah yang berperang bagi setiap persoalan kita, bahwa Tuhanlah yang akan bersama-sama dengan kita menghadapi kesulitan hidup ini, Bapak Ibu. Bahwa dialah yang bersama-sama dengan kita berperang melawan setiap pergumulan kita masing-masing, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, tetaplah teguh, jangan goyah, jangan gentar dalam menghadapi setiap pergumulan, persoalan, penderitaan yang Tuhan izinkan pada saat ini dalam kehidupan kita, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhanlah bersama-sama dengan kita berperang melawan persoalan dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang ikut berperang melawan segala apapun yang kita alami, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang bergumul dalam masalah ekonomi, dalam masalah sakit penyakit. Tentunya kita bersama-sama, Bapak Ibu, melewati bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa memang tidak mudah, ya. Tetapi bersama dengan Tuhan, dengan monumen iman yang kuat yang kita miliki, Bapak Ibu, kita sanggup melewati tantangan persoalan kehidupan kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana monumen iman yang kuat itu menjadi bagian dalam kehidupan kita? Di ayatnya yang ke-13 sampai ke-17 berbunyi demikian, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel sampai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel melebut daerah sekitaran dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Yang keempat, Bapak Ibu, ada pemeliharaan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bangsa Israel sudah melawan bangsa Filistin, Tuhan memberikan kemenangan. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Di sini ada janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, baik di masa sulit, baik di masa susah, baik di musim kehidupan apapun. Tangan Tuhan akan melawan orang-orang atau melawan setiap kesulitan dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan akan menyertai dalam kehidupan kita di masa-masa sulit kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada janji pemeliharaan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang memiliki monumen iman yang kuat dalam kehidupannya. Maka daripada itu, marilah Bapak Ibu kita bersama-sama membangun, bersama-sama memiliki monumen iman yang kuat itu dalam kehidupan kita. Dengan adanya berbagai macam badai kesulitan hidup dalam kehidupan kita, kita mampu menghadapinya dengan bermodalkan monumen iman yang kuat itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa, menjadi berkat bagi kita semua malam hari ini firman Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang menguatkan kita bahwa setiap orang percaya harus memiliki monumen iman yang kuat dengan mengerjakan, mengambil keputusan hidup untuk bertobat. Yang kedua, dengan mengambil aksi nyata hidup dalam pertobatan. Kemudian yang ketiga, dengan tidak goyah menghadapi tantangan sebab Tuhanlah yang berperang untuk kita. Kemudian yang keempat, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah memiliki, yang sudah membangun monumen iman yang kuat itu, ada janji pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita bahwa tangan Tuhan sendiri yang akan menyertai kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Sungguh indah dan sungguh sangat menguatkan kita firman Tuhan ini, bahwa di mana memiliki monumen iman yang kuat membuat kita kuat dalam menghadapi badai pencobaan hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Yakinlah bahwa dalam setiap persoalan kita ada jalan keluar, bahwa dalam setiap peristiwa yang tidak baik dalam kehidupan kita, karena monumen iman kita yang kuat, Tuhan sanggup membalikan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup melakukan mujizat kesembuhan untuk setiap pergumulan sakit penyakit kita. Tuhan sanggup mengambil alih hidup kita, memulihkan kehidupan kita, memberkati kehidupan kita, bahkan menolong setiap persoalan yang berat, memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang berat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang sangat luar biasa, menyertai kehidupan kita, bahwa janji pemeliharaan Tuhan dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, Bapak Ibu. Sampai akhir zaman ini Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Dan tentunya kita sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus tetap akan memilih untuk setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, mendapati setiap orang percaya setia dalam iman kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi. Inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi pendengar Pro 1 Sintang dimanapun Bapak Ibu sudah berada. Dan marilah kita melakukan firman Tuhan ini. Dan kita meminta firman Tuhan ini menjadi pengalaman pribadi kami bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tutup firman Tuhan malam hari ini dengan doa. Dan izinkan saya dalam menutup firman Tuhan ini juga mendoakan Bapak Ibu pendengar setia Pro 1 Sintang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami ingin terus berusaha ya Tuhan memiliki monumen iman yang kuat itu dalam kehidupan kami. Dengan kami hidup dalam pertobatan, kami mengambil aksi nyata dalam pertobatan. Kami tidak akan goyah Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan ada berperang bersama dengan kami. Dan ada janji pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat malam hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi pendengar Pro 1 Sintang dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi pendengar yang saat ini dalam keadaan sakit penyakit, yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu atas mereka. Kuasa kesembuhan Tuhan terjadi atas mereka. Sehingga mereka boleh bersuka cita karena mujizat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, akan ada kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa tentang kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi para pendengar yang dalam pergumulan hidup, baik ekonomi, keluarga maupun apapun yang saat ini dihadapi. Hamba tidak mengetahui, tetapi Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus lebih mengetahuinya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau menyatakan pemeliharaan Tuhan, Engkau menyatakan jalan keluar dalam setiap permasalahan, yang dalam keputusasaan Tuhan berikan pengharapan yang baru, pengharapan yang indah di dalam Tuhan, karena kami beriman bahwa pengharapan yang indah di dalam Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, bila firman-Mu Tuhan meterekan dalam kehidupan kami, dan kami minta genapi firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, menjadi pengalaman pribadi kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kasih damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus menyertai kami semuanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
1: Amin. Terima kasih ya atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Dan mendengar dengan berakhirnya mutiara malam Kristen di malam ini, maka menuntut juga kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri. Dan nantinya di Sintang malam ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dan akan diawali dengan drama radio.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rinta, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
1: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
2: Iya, Nek.
1: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
0: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
1: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
0: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
3: Kue rintak khas Bangka.
4: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
5: Ada croissant atau donat?
0: Gak ada. Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
3: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
1: Kenapa?
3: Gak ada yang mau beli kue rintak.
1: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
0: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
6: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
0: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
7: Nak, ini kue rintak?
2: Iya, Pak.
7: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
2: Silakan dicoba, Pak.
7: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
0: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
6: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
7: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
2: Boleh, Pak.
7: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
2: Kurator museum?
7: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
2: Beneran, Pak?
7: Lebih dari itu.
0: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
7: Apakah ini nenekmu?
2: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
7: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
0: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
1: Masih ada yang ingat?
7: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
2: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
7: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
1: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
2: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rinta.
0: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kembali di Sintang malam ini penyiaran Anda, saya Herlinda menemani nanti hingga jelang tutup siaran. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan ragam budaya Nusantara ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu Nusantara kami hadirkan di malam hari ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1.
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Esensi Buku Pro 1, Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang, berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
0: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan lagu-lagu Nusantara ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, ada beberapa jenis alat musik yang ada di Indonesia. Salah satunya angklung yang berasal dari Jawa Barat. Jadi angklung adalah alat musik tradisional dari bambu yang dimainkan dengan teknik kurulung, yaitu menggoyangkan angklung dengan salah satu tangan agar menghasilkan suara. Nah, itu salah satunya. Kemudian ini ada aramba asal Sumatera Utara. Jadi aramba ini mempunyai bentuk bulat seperti alat musik gong. Nah, bedanya bentuk aramba ini lebih kecil. Jadi cara memainkannya juga sama dengan gong, yaitu dipukul dengan alat khusus supaya berbunyi, pendengar.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: Relas Panggilan Sidang nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026, saya Budi Pramono jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG untuk memanggil nama Ratna Juwita. Alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Pro 1 Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Beberapa alat tradisional, nah, dan juga dari

0: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kita kembali di ruang rindu, bagi Anda yang ingin bergabung silakan kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak. Kak siapa ini? Kak Elin, kalau enggak salah.
0: Kalau enggak salah ya betul dong. Lagi di mana Mbak Yanti?
1: Lagi di Lebay.
0: Oh iyalah, oke.
1: Apa kabar Kak Elin?
0: Kabarnya baik, kabarnya sehat.
1: Iya. Ketemu dengan Bu Bidan Tempuna ya. Siapa yang tak ada kenal? Kenalan.
0: Konten kreator ya.
1: Itu ada dapat durian enggak jalan-jalan sampai ke sana tuh?
0: Duriannya udah habis.
1: Ah, udah. Bualang sat.
0: Kalau itu juga enggak nemu lah.
1: Ah, udah. Mm-mm. Berarti enggak ada buah mungkin di sana langkatnya. Oh,
0: mungkin ada, tapi ya mungkin udah habis atau gimana, kurang paham lah ya.
1: Jadi. Musim buah apa lah kira-kira yang didapat?
0: Kalau pas kegiatan di sana kemarin kayaknya enggak nemu buah lah.
1: Ah, udah. Kurang beruntung Kak Elin. Buah mentawak pun enggak dapat ya Kak Elin?
0: Enggak ada.
1: Sebenarnya ada, malum lah itu kan pas kegiatan gitu.
0: Iya,
1: ya Kak Elin ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Biasa di Tempuna tuh banyak Kak.
0: Oh gitu.
1: Raja kata bahasa kita terunggu.
0: Oh, tapi kemarin gak nemu soalnya.
1: Nah, kurang beruntung Kak Elin.
0: Betul.
1: Berarti. Lagunya apa ini Kak Elin?
0: Untuk lagu-lagunya banyak nih. Coba di monitor dulu ya Mbak Yanti.
1: Oke, siap.
0: Ada dari miliknya Rinto Haraha, biarlah basah rambutku, ada Tommy Jepisa, kemudian Yunisyara, ada
1: Tommy apa Tommy?
0: Tommy judulnya Nama di Bibir Wajah di Hati.
1: Waduh. Bolehlah kita dengar Kak?
0: Boleh ya.
1: Nah, untuk yang lainnya biar nanti yang requestnya gitu.
0: Oh iyalah.
1: Salamnya untuk Cik Jus yang ada di Sungai Rambai. Salam sehat selalu. Dia kan selalu stacun Kak itu Elin.
0: Oh gitu.
1: Di Pro 1 ini.
0: Oh ya oke.
1: Terus yang keduanya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Sintang yang lagi monitor. Sampai ke seluruh Indonesia.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali. Ini salam capek ini adanya nih. Isi betis dan naik dah.
0: Oh gitu, jauh nampak.
1: Boleh dengar Kak Elin cuap-cuap nih.
0: Ah iyalah.
1: Itu aja ya Kak Elin.
0: Baik.
1: Yoi, terima kasih, selamat malam.
0: Yo, terima kasih kembali, selamat malam. Ada Mbak Yanti penelpon pertama kita yang sudah gabung di malam hari ini ya. Selanjutnya pendengar kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Alimin di Sambas.
0: Alimin di Sambas, baru gabung lagi ya?
2: Udah lama.
0: Oh iyalah, baik. Alimin silakan lagu-lagunya dipilih.
2: Lagu-lagunya apa aja yang harus dipilih?
0: Untuk lagu-lagunya di malam hari ini ada Tommy Jepisa, ada Rinto Haraha, ada Yunisyara, ada Titik Sandora, ada Rafika Duri, ada Titi DJ, ada Tagor, ada dari miliknya Rahmat Kartolo sama Ratih Purwasi.
2: Ah, yang terakhir itu Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi ya. Oke.
2: Salamnya buat semua monitor RRI Sintang yang lagi mendengarkan. Buat Kak Elin selamat bertugas. Semoga sehat ceria selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Kak Elin.
0: Oke, terima kasih kembali. Selamat malam buat Alimin di malam hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar silakan satu penelpon lagi di sesi yang pertama ini di 0565247774 bagi Anda yang ingin bergabung. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bomandu Penang.
0: Baik, silakan dipilih untuk lagu-lagunya di malam hari ini.
2: Dari Tagor.
0: Dari Tagor. Baik, silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat Sipurnya dari Melawi, buat Ayu dari Semarang, itu Jaka Ilis.
0: Baik. Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Dan pendengar, sudah ada 3 orang penelpon kita di sesi yang pertama di malam hari ini di Ruang Rindu. Nanti selanjutnya bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0565247774. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu nih pendengar, beberapa buah lagu tadi sudah di request sama pendengar kita. Ada Mbak Yanti, kemudian ada Alimin juga. Lagunya tidak bisa kita sekaligus putar, bertahap dulu, ditunggu dulu ya pendengar. Ini dia yang pertama dari miliknya Tommy J. Pisa.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Janggun, sosok tetua viral penerima penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity keempat dari Yayasan Kalaus de Gulbenkian di Lisabon, Portugal pada 19 Juli 2023. Penghargaan tersebut diperoleh atas kepemimpinan dan kerja keras selama puluhan tahun untuk memulihkan ekosistem penting berupa hutan, daratan, dan ekosistem pesisir, serta melindungi tanah dengan dan untuk kepentingan masyarakat lokal. Bersama komunitas adat Dayak Iban Sungai Uti, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Apai Janggut setia menjaga hutan dari ancaman penebangan liar, alih fungsi hutan, produksi minyak sawit, dan kepentingan perusahaan. Apai Janggut adalah julukan panggilan sayang oleh masyarakat Dayak Sungai Uti kepada pria bernama asli Bandi Anak Kragai. Apai berarti ayah atau orang yang dituakan. Sementara janggut berarti jenggot atau rambut wajah yang tumbuh di daerah dagu yang menjadi ciri khas Apai Janggut.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia sudah kita siapkan. Tinggal dipilih saja, tinggal di request saja. Halo, selamat malam. Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Agus di Nangasilat.
0: Pak Agus di Nangasilat?
1: Iya.
0: Baik, Pak Agus mau pilih lagu apa, Pak Agus?
1: Lagu apa, Pak?
0: Lagunya?
1: Ah,

0: Ada Tagor, ada Rinto Harahap, ada Yunisyara, ada Titik Sandora, ada Rafika Duri, ada Titi DJ, kemudian Uci Bing Slamet sama Rahmat Kartolo.
1: Dari Rinto Harahap ya.
0: Rinto Harahap. Iya. Baik, nanti ditunggu ya Pak Agus.
1: Spesialnya buat semua.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di ruang rindu. Lagu-lagu nostalgianya sudah kita siapkan. Seperti biasa tinggal dipilih saja ya. Dan pendengar, kita menyapa kembali. Halo, selamat malam. Halo.
2: Ya, halo.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Andre di Sepaun.
0: Andre di Sepauk, silakan Andre, mau pilih lagu apa?
2: Lagunya apa tadi ya?
0: Ada Tagor, ada Rinto Harahap, ada Yunisyara, ada Titik Sandora, ada Rafika Duri, ada Titi DJ, ada Uci Bing Slamet, ada Rahmat Kartono.
2: Tagor apa lagunya?
0: Tagor judulnya Memahamimu.
2: Ya, Tagor aja.
0: Baik.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya buat Warisu di Sambas sama apa ya tadi yang di Sambas lagi satu tuh?
0: Alimin.
2: Ah, buat Pak Alimin semoga sehat selalu di sana ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Pak Jumera di Lombok dengan keluarga besarnya semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Nah, buat Obilin di Lempah juga semoga dia cepat sehat sembuh. Dari batuk kiliknya, dengan Katika juga, dengan Saipit, dengan Bang Adam juga, dengan Pak Lantai juga, dengan Pak Icai, dengan keluarga-warga Lempah aja lah, semoga sehat-sehat selalu ya.
0: Mm-hmm.
2: Lagunya pasti sama Mama Peggy aja ya.
0: Baik.
2: Semoga dia cepat menidur dan supaya dia sehat-sehat di sana dengan keluarga anak cucunya di Bintang. Terima kasih, Kak Ilin. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Selanjutnya, pendengar, kita akan menyapa satu penelpon lagi di malam hari ini di sesi yang kedua. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mama Peggy.
0: Mama Peggy di mana?
3: Nya di Sindang, Kak.
0: Baik, silakan Mama Peggy mau pilih lagu apa?
3: Yang terakhir dari apa, Kak?
0: Dari Rahmat Kartolo.
3: Judulnya.
0: Ku nanti jawabanmu.
3: Nah, itu ya, Kak.
0: Baik.
3: Ya, salamnya buat Wan Uzi di Sambas, semoga sehat selalu. Lagunya dikasih dengan Bang Andre tadi ya, Kak.
0: Heeh.
3: Semoga dia sehat selalu untuk Kak. Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Yuk, Kak, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Baik, pendengar, sudah ada 3 orang penelpon kita di malam hari ini untuk sesi yang kedua. Kita akan kembali break untuk dengarkan beberapa lagu tadi yang sudah di request sama pendengar kita.

Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini silakan kami nantikan Anda di 0565247774. Bagi Anda yang ingin bergabung di lagu-lagu nostalgia silakan untuk di request. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Edin?
0: Kabar baik.
1: Syukurlah, Kak Edin sehat?
0: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah. Lagunya Titi Sandora, Kak Elin.
0: Titi Sandora.
1: Oh.
0: Baik, nanti ditunggu ya, Pak ya.
1: Ya, boleh salam-salam?
0: Boleh dong.
1: Oke. Buat Abang Andri yang di SD 5 Blitang, semoga dia tetap sehat, keluarganya panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam juga sama Abang Adi yang ada di Tanjung Baung. Semoga dia tetap sehat keluarganya.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam, Kak Elin.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Jumira, pendengar setia kita di Lombok yang sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya, pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565247774. Baik pendengar, selanjutnya kita akan menyapa kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Usum Sri di Samas.
0: Apa ini kabar? Apa kabar Pak Usum Sri?
2: Alhamdulillah, lagi kedinginan kalau malam.
0: Baik.
2: Dengan siapa ini?
0: Sama Kak Elin.
2: Kak Elin ke?
0: Iya betul.
2: Ya, mudah-mudahannya lah Kak Elin dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga ye.
0: Amin.
2: Jauh di mata dekat ya Elin.
0: Baik. Mau pilih lagu apa Pak Usubustri?
2: Apa lagunya yang ada cu?
0: Ada Rahmat Kartolo, Titik Sandora, Yuni Syara, Rafika Duri, Titi nah, DJ.
2: Titik Sandora aja lah.
0: Baik.
2: Salamnya buat Mbak Elin yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya.
0: Baik.
2: Buat kawan-kawan semuanya lah yang biasa gabung di LRI Sintang ye. Salam kenal dari orang Sambas, dari Nek Aki Busri di Sambas. Buat Mbak Elin, selamat malam.
0: Baik. Terima kasih. Selamat malam kembali buat Pak Usu Busri yang ada di Sambas. Selanjutnya pendengar, kita akan kembali menyapa di malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Silakan lagunya pilih apa?
3: Yuni Syara apa judulnya?
0: Yuni Syara judulnya Kasih.
3: Nah, itu aja.
0: Baik.
3: Boleh salam kah?
0: Silakan.
3: Salamnya buat Kak Elin keluarga juga, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Semoga panjang umur. Semoga rezekinya berlimpah-limpah nanti Kak Elin.
0: Amin.
3: Nah, buat yang sama tadi siapa?
0: Usu Busri.
3: Bukan, yang di itu, di Lombok. Lupa.
0: Pak Jumira.
3: Pak Jumira kah?
0: Mm-mm.
3: Salam kenal juga bersama Pak Jumira. Semoga sehat selalu juga di sana bersama keluarganya. Semoga menjalankan hidupnya dengan lancar. Semoga diberi Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat Ibu Bilin juga di Lempah. Semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Buat Kak Elin, selamat bertugas dan sehat selalu. Tuhan selalu berkati. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Dan selanjutnya pendengar, kita akan kembali break untuk dengarkan beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini.

0: Pro 1.
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: Pro 1
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di ruang rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan di 0565247774. Untuk lagu-lagunya ada Rafika Duri, ada Titi DJ, ada dari miliknya Uti Bing Slamet sama Uta ya. Nah, itu lagu-lagu yang masih bisa Anda request di malam hari ini di ruang rindu.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu di 0565 24 774. Halo, selamat malam. Baik, silakan dicoba kembali.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merangkai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putus Ibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
0: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sintang, dan pendengar kita masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja pendengar, kami nantikan Anda di 0565 247 74. Masih ada waktu beberapa menit lagi.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya di malam hari ini kami akan hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda di malam hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa kembali. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir. Para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali. Namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar, yang mereka hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Ayo, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Disriati bersama Anda di Pro 1 ya. Dan hari ini Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Sintang pagi ini bersama rekan-rekan ya yang ada di MCR, ada Wimpi dan juga di Bio. Nah pendengar, di kesempatan pagi hari ini banyak sekali ragam acara yang bisa Anda ikuti. Di antaranya untuk informasi seputar Kota Sintang dan sekitarnya, Anda bisa mengikuti dalam Warta Berita Pagi pukul 6 dan pukul 13 Warta Siang. Selain itu juga informasi Warta Berita Sentral kami hadirkan pukul 7 dan pukul 19. Untuk informasi olahraga, dinamika olahraga kami hadirkan untuk Anda pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Siang nanti ada Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selain itu juga pendengar, malam nanti akan diawali dengan drama radio dan Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami pendengar, Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan salahkan mawar memiliki duri. Bersyukurlah duri memiliki mawar. Sesungguhnya yang mendapatkan kesulitan dalam meninggalkan maksiat yang disukainya dan yang sering dilakukannya adalah seseorang yang meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seseorang yang meninggalkan hal tersebut dengan jujur, ikhlas dari hatinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia hanya merasakan kesulitan di awal kali ia meninggalkannya. Ini semua untuk mengujinya. Apakah ia jujur dalam meninggalkannya ataukah hanya berdusta? Jika ia sabar dalam menghadapi kesulitan ini sebentar saja, ia akan memperoleh kelezatannya.

Dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Bahkan dalam ajaran, manusia dituntut untuk selalu belajar mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi, sekolah formal juga termasuk perbuatan yang mendapatkan pahala. Melalui sekolah, Anda akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Sampai ke sekolah perguruan tinggi, Anda akan mendapatkan tingkatan ilmu yang lebih tinggi lagi. Setelah lulus, Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai dengan gaji yang lumayan. Jangan salah, harta juga bisa dibawa mati. Anda bisa membelanjakan harta Anda di jalan Allah, seperti memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Amal jariah juga diperbanyak, sebab kita semua tahu bahwa amal jariah tidak akan terputus pahalanya saat kita sudah meninggal. Membantu pembangunan masjid bisa menjadi salah satu hal yang dapat Anda lakukan agar mendapatkan pahala yang akan terus mengalir. Selama masjid itu digunakan untuk beribadah, Anda akan mendapatkan aliran pahala.

Kita semua pasti tahu kepiting, bahkan kita seringkali menangkapnya. Namun, tidak semua di antara kita tahu akan sifat yang dimiliki oleh kepiting. Di Filipina misalnya, banyak sekali masyarakat desa yang gemar menangkap kepiting untuk dijadikan santapannya. Ketika mereka mencari kepiting, pasti hasil yang didapatnya akan dimasukkan ke dalam bak atau baskom. Para penangkap kepiting itu tidak pernah khawatir kalau kepitingnya akan keluar dari baskom walau mereka tidak menutupinya. Meskipun mereka tahu kepiting akan berusaha keras untuk bisa keluar, tetapi si penangkap selalu saja santai dan tidak khawatir. Mengapa bisa begitu? Semua itu mereka tahu akan sifat dari kepiting. Ketika ada temannya yang berusaha keluar dari baskom, maka teman-temannya yang lain akan berusaha menariknya kembali. Begitulah seterusnya, hingga dari kesimpulan kepiting yang ditangkap itu, tidak ada yang berhasil keluar. Apa motivasi yang bisa kita ambil dari cerita ini? Motivasinya adalah, kita mungkin sering seperti segerombolan kepiting itu. Ketika ada salah seorang teman kita yang mencoba untuk berhasil, kita berusaha dengki dengannya. Seolah-olah kita berharap dia tidak akan pernah bisa berhasil di dalam hidupnya. Sahabat dan pendengar RRI yang budiman, rasa dengki dalam diri kita haruslah kita buang, karena tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Itu hanya akan membuat diri kita tambah sakit melihat kenyataan teman kita jauh lebih baik dibandingkan kita. Percayalah, semua orang memiliki kesempatan dan peluangnya masing-masing. Tentunya itu sesuai dengan proses hidup yang dialami.

Ya, mendengar masih dari kawasan Jalan YC Pengurai, program A1 RRI Sintang. Pagi ini ya, cuacanya masih sama ya, seperti kemarin panas lah ya. Tadi pas mau pergi juga lumayan lah ya, kayak ada kabut-kabutnya gitu. Jadi pandangan juga harus benar-benar dan berhati-hati untuk Anda.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan. Tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah. Diibaratkan bahwa seseorang yang bisa menguasai dirinya saat sedang dilanda amarah seperti seorang pahlawan sejati. Memang, biasanya orang akan melakukan apa saja, bahkan di luar nalarnya ketika tidak bisa mengontrol emosi atau amarah yang ada pada dirinya. Karena tidak mudahnya mengontrol amarah, maka seseorang bisa mengendalikan amarah tersebut disebut sebagai pahlawan sejati. Tahukah Anda bahwa ketika kita sedang marah, ada banyak setan yang mengganggu untuk membuat kita melakukan

jahil atau pelit tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakannya. Ia akan mati dan hartanya akan diambil oleh warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya, atau hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim. Hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan dipergunakan untuk kejahatan pula. Ada kalanya harta itu

akan dicuri dan dipergunakan secara berpoya-poya pada jalan yang tidak berguna. Tahukah Anda apa itu bakhil? Bakhil yaitu pelit dan kikir. Orang yang memiliki harta melimpah tapi bakhil akan mendapatkan beberapa kerugian. Hartanya tidak akan berkah, bahkan harta tersebut tidak akan bisa dinikmati oleh dirinya sendiri. Bisa saja diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau dirampok oleh para penjahat untuk digunakan berpoya-poya. Berbeda dengan orang kaya yang dermawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menjaga hartanya, bahkan hartanya akan semakin banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin bahwa tidak akan miskin orang-orang membelanjakan hartanya untuk keluarga dan orang-orang tidak mampu. Justru hartanya akan semakin banyak. Sungguh besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ayo, selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita santuni anak-anak yatim dan fakir miskin. Jika ada saudara yang membutuhkan, segera beri pertolongan, karena Allah akan membalas setiap kebaikan yang telah Anda kerjakan, walaupun kebaikan itu sangatlah kecil.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Hadis Riwayat Muslim, Juz 4, halaman 260.

sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan. Hampir semua orang memiliki sifat tersebut. Namun, setiap orang memiliki kekuasaan untuk tidak menuruti adanya sifat tersebut. Ya, mengendalikan diri sangatlah penting dalam hidup ini. Jangan sampai kita terlena pada gebiar dunia. Misalnya, iri terhadap teman atau tetangga yang memiliki suatu benda mewah. Hal ini adalah hal yang menimbulkan sifat iri. Manusia diciptakan dengan segala hawa nafsu. Allah memerintahkan manusia untuk bisa mengendalikannya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi olehnya sehingga terhindar dari kemaksiatan. Kemudian, sifat manusia yang merusak berikutnya yaitu mengagumi diri sendiri yang berlebihan. Di zaman yang modern ini, kita sudah bisa melihat banyak orang suka berfoto selfie, kemudian mengunggahnya di media sosial. Tak lain tujuan dari perbuatan itu, karena mereka mengagumi diri sendiri, memajang foto yang dianggap paling cantik atau ganteng, termasuk mengagumi diri sendiri.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan karena beriman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang sekarang. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Keluhannya itu ada beberapa warga yang menolak petugas sensus ekonomi.
3: Kita Pak Wakil, saya sudah nanya konfirmasi ke kawan-kawan. Kita juara umum di Keposraya.
0: Dari kawasan Jalan Y Cepong Raya, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi 25 Juli 2026. Pokok berita utama pagi ini di antaranya, pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan secara door-to-door, petugas sensus menghadapi berbagai tantangan di lapangan. 54 atlet karate kebanggaan Kabupaten Sintang resmi dilepas berlaga dalam kejuaraan antar pelajar sekapuas raya di Kabupaten Melawi. Bersama saya di Suryati, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan secara door-to-door. Dikatakan para petugas sensus menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan secara door-to-door dikatakan para petugas sensus mengalami berbagai tantangan di lapangan. Salah seorang petugas sensus, Triwongso Putra, mengatakan tantangan yang sering dihadapi adalah sulitnya menemui responden karena banyak warga sedang bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Selain itu, masih ada masyarakat yang ragu memberikan informasi karena khawatir data yang disampaikan akan berkaitan dengan pajak ataupun bantuan pemerintah. Petugas pun harus memberikan penjelasan mengenai tujuan sensus serta menjamin kerahasiaan data sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Kalau responden untuk satu hari itu harus 10 kakak. Keluhannya itu ada beberapa warga yang menolak petugas sensus ekonomi. Nah, itu mungkin karena mereka ditakutkan kena pajak kali ya.
4: Sensus ekonomi bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha di suatu wilayah. Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi program ekonomi oleh pemerintah agar lebih tepat sasaran. Seluruh informasi yang diberikan responden bersifat rahasia dan dilindungi oleh Undang-Undang Statistik. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak digunakan sebagai dasar penarikan pajak maupun pemeriksaan perpajakan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada para petugas sensus. Sensus ekonomi akan berlangsung hingga Agustus mendatang. Meski menghadapi berbagai hambatan, petugas tetap berupaya menyelesaikan pendataan sesuai target. Para petugas berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
0: Sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan mencegah praktek illegal fishing, Polsek Bika menggelar kegiatan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat nelayan di pangkalan nelayan Desa Bika Jabai, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuasulu, Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Bika, Ibtu Franciscus Caturinart Winarto. Dalam kesempatan tersebut, para nelayan diajak untuk tidak menggunakan alat setrum, racun maupun bahan berbahaya lainnya dalam menangkap ikan karena dapat merusak ekosistem sungai dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Kegiatan ini merupakan langkah preventif Polri dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam khususnya perikanan bagi generasi mendatang. Imbauan tersebut mendapatkan sambutan positif dari para nelayan yang menyatakan komitmennya untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan bersama-sama menjaga kelestarian perairan di wilayah Kecamatan Bika. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. RSUD ADM John Sintang saat ini melakukan persiapan peningkatan kapasitas layanan kesehatan dan penambahan peralatan medis. Berikut laporan Ade Ramli.
5: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan pihaknya saat ini sedang menyiapkan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, pengembangan poli baru, dan penambahan fasilitas medis. Menurutnya, RSUD Ade Muhammad John Sintang juga akan menyiapkan ruang baru serta tempat tidur pasien. Hal ini dilakukan karena kekurangan kapasitas atau kemampuan tempat tidur pasien. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap tahun ini hingga 2027 mendatang. Dr. Bagus menjelaskan secara teknis administrasi dalam pengajuan alat klinik THT-KL, klinik jiwa dan layanan khusus pusat jantung terpadu sedang dalam proses dilakukan.
6: Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit. Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THT-KL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu, keduanya, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah. Ya.
5: Ia berharap ke depan RSUD Ade Muhammad John Sintang semakin baik dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Korem 121 Alam Banawanawai menggelar upacara bendera memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Kamis 23 Juli 2026. Inspektur Upacara Kasih Intel Infantri Ali Mustafa yang membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam amanatnya disampaikan bahwa Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, didengar pendapatnya, serta memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya. Anak merupakan subjek pembangunan yang akan menentukan masa depan bangsa. Membangun masa depan berarti menempatkan anak sebagai investasi terbaik bangsa. Ketika hak-hak anak terpenuhi dan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, serta penuh kasih sayang, sesungguhnya Indonesia sedang membangun fondasi menuju bangsa yang maju, adil, dan berkelanjutan. Melalui amanat tersebut, Menteri PPA mengajak seluruh kementerian dan lembaga pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi, masyarakat, media, lembaga pendidikan, komunitas, keluarga, hingga seluruh anak Indonesia untuk menjadi bagian dari gerakan berlian bersama lindungi anak, agar perlindungan anak menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sinta.
0: Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu melaksanakan gerakan Jumat Bersih di lingkungan kantor pada Jumat kemarin sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan nyaman sekaligus mendukung program Indonesia Asri. Kegiatan dipimpin Kepala Dinkes PP dan KB Kapuasulu Sudarso diikuti Sekretaris Nanang Padli bersama seluruh jajaran. Para peserta bergotong royong membersihkan lingkungan kantor, mengumpulkan, membuang sampah. Kegiatan rutin ini untuk menumbuhkan budaya hidup bersih, meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja, serta memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. BMKG Stasiun Meteorologi Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang bisa terjadi hari ini. Selengkapnya disampaikan Dian Min Yuda.
7: BMKG Kalimantan Barat memperkirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, didominasi cuaca berawan. Meski demikian, masyarakat diimbau mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan akibat berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara dalam sepekan ke depan. Perakirawan BMKG Kalimantan Barat, Reni, mengatakan berkurangnya potensi hujan disertai suhu udara yang semakin tinggi berpotensi meningkatkan tingkat kemudahan terjadinya karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang berdasarkan perkiraan angin pada ketinggian 3.000 feet. Angin di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan bertiup dari arah tenggara Tenggara hingga Selatan dengan kecepatan mencapai 23 knot.
8: Berdasarkan perakiraan angin pada ketinggian 3.000 feet, kami perakirakan secara umum angin di wilayah Kalimantan Barat bergerak dari arah Tenggara hingga Selatan dengan kecepatan mencapai 23 knot. Sehingga kami menghimbau kepada Sobat BMKG Kalbar untuk mewaspadai adanya potensi angin kencang di beberapa wilayah di wilayah Kalimantan Barat.
7: Untuk wilayah timur Kalimantan Barat, BMKG memperkirakan Kabupaten Sekadau berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi diperkirakan akan diselimuti awan tebal. Adapun Kabupaten Kapuasulu diperkirakan mengalami kondisi udara kabur. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering dalam beberapa hari ke depan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Dalam rangka karya bakti skala besar Kodam 12 Tanjung Pura, pembangunan sumur bor dilaksanakan di Desa Senaning, Kabupaten Sintang untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Program berlangsung 22 Juli hingga 20 September 2026 ini dilaksanakan di wilayah Kodim 1204 Sanggau, Kodim 1205 Sintang, dan Kodim 1209 Bengkayang. Selain itu, kegiatan mencakup bakti sosial seperti pengobatan gratis, pemeriksaan mata, operasi bibir sumbing dan katarak, donor darah, penghijauan, pembagian sembako, serta penyuluhan bahaya narkoba dan barang ilegal. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Sebanyak 54 atlet karate kebanggaan Kabupaten Sintang resmi dilepas untuk berlaga dalam kejuaraan antar pelajar se-Kapuas Raya di Kabupaten Melawi. Meski berangkat secara mandiri, kontingen Sintang optimis mampu menyabet gelar juara umum. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfanur.
9: Kontingen Lembaga Karate Do Indonesia atau Lemkari Kabupaten Sintang resmi memberangkatkan 54 atlet terbaiknya untuk berlaga pada kejuaraan karate pelajar se-Kapuas Raya di Kabupaten Melawi. Ketua Lemkari sekaligus Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, mengungkapkan meski keberangkatan tahun ini dilakukan secara mandiri tanpa dukungan anggaran penuh, mental bertanding atlet tetap kuat. Bahkan pihaknya menargetkan predikat juara umum dengan memaksimalkan perolehan medali emas.
3: Target kita Pak Wakil, saya sudah nanya konfirmasi ke kawan-kawan, kita juara umum di Kepos Raya. Paling minimal kita 8 emas, paling minimal ya, kita bisa maksimalkan. Berikutnya hasil nanti kita sampaikan kepada pemerintah daerah ya.
9: Menyambut target tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni yang hadir melepas kontingen meminta para atlet untuk tidak terbebani ketika bertanding. Ia memotivasi para karateka muda untuk lepas menunjukkan kemampuan terbaik dari hasil latihan selama ini agar bisa memborong medali.
10: Jangan ada beban itu, pokoknya ada. Aku udah latihan selama ini, latihan inilah yang akan aku tunjukkan di tanggal 24 dan 27. Insya Allah, puji Tuhan, kalau adik-adik seperti itu, maka saya yakin emasnya bisa diborong sama kita semua. Amin.
9: Amin. Dengan semangat tinggi serta dukungan penuh dari orang tua dan pelatih, kontingen Sintang diharapkan mampu menjaga sportivitas dan mengharumkan nama daerah di tingkat Kapuas Raya. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Saudara, laporan Arfanur tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Sabtu 25 Juli 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok berita utama pagi ini. Pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan secara door-to-door, petugas sensus menghadapi berbagai tantangan di lapangan. 54 atlet karate kebanggaan Kabupaten Sintang resmi dilepas untuk berlaga dalam kejuaraan antar pelajar se-Kapuas Raya di Kabupaten Melawi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desirati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru Mbak, mau ada rapat nih. Awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti kabar dari Kalbar.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Pada pagi hari ini ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi, silahkan bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Dan sudah lengkap semua rekan-rekan saya di pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi juga.
4: Pagi, Mei.
2: Oke, ya saya sapa dari yang suaranya tidak ada. Di sebelah saya dari Sintang ada Dewi. Selamat pagi.
0: Pagi, Mei, lagi ada sedikit radang.
2: Aduh, baik-baik, semoga lekas sembuh ya, rockstar satu ini suaranya. Gimana Sintang pagi ini?
0: Cuaca bagus, terus tapi panas banget ya beberapa hari ini karena enggak ada hujan ya. Jadi panas banget. Cuaca pagi ini juga panas, sudah panas.
2: Oh, sudah terik ya di pagi hari ini ya. Baik, semoga cepat sembuh deh, ini kayaknya faktor cuaca juga kali ya. Baik, setelah itu saya bergeser itu di Sanggaunya. Betul, Okrin selamat pagi.
4: Pagi, Mei, apa kabar, Mei?
2: Baik sekali, gimana kabarnya juga Okrin dan rekan-rekan di sana?
4: Ya, kabarnya baik, sehat. Kemudian cuaca juga cerah ya pagi hari ini kawasan Sabang Merah Sanggau dan masih tampak lengang sekali.
2: Oke, baik, terima kasih Okrin. Selanjutnya saya bergeser di Entikong, ada Faisal, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi juga rekan Mei. Kalau di Entikong pagi hari ini rekan Mei cuaca tampak mulai cerah dan menurut pandangan kasat mata ini ya sudah terlihat kabut asap begitu ya. Karena biasanya kalau pagi-pagi di wilayah perbatasan ini, terutamanya di sekitaran studio ini masih hijau ya. Sulit membedakan saat ini entah itu kabut pagi biasanya atau kabut asap. Sepertinya sampai saat ini belum reda juga. Nah, berarti itu tandanya kabut asap. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di jalan lintas Malindo rekan Mei, ini tampak masih sangat lengang.
2: Oke, baik. Terima kasih Faisal untuk informasinya. Saya bergeser ke Sambas, ada Eca, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya, dan get well soon ya untuk Kak Dewi.
2: Semoga cepat sembuh ya.
6: Ya amin. Oke, untuk cuaca di Sambas terpantau cukup cerah juga di pagi hari ini ya. Kalau lalu lintas terpantau juga cukup lengang, ada di antaranya memanfaatkan untuk olahraga nih di sekitaran jalan ataupun jalur 2 Sayang Rambi ini Mei.
2: Oke, baik, terima kasih Eca untuk informasinya dari Sambas.

0: beberapa masyarakat ya lewat di Jalan Jenderal Sudirman untuk jogging di pagi hari ini, mengingat sudah akhir pekan juga ya. Dan kita beralih ke informasi pertama ya. Masih ada kaitannya juga dengan Karhutla, di mana kondisi kebakaran hutan dan lahan di sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya masih menjadi fokus pemadam tim gabungan hingga Jumat kemarin. JF Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Kalimantan Barat Edi Susanto mengatakan penanganan di lokasi ini telah berlangsung selama 9 hari dan dalam 2 hari terakhir kondisi kebakaran justru semakin parah. Tiupan angin kencang membuat api meluas ke sejumlah titik termasuk mendekati jalan besar, dan angin kencang juga membuat asap kebakaran bergerak ke arah SMAN 4 Sungai Raya, dan kondisi ini dinilai beresiko mengganggu proses belajar mengajar. Dan selain angin, ketersediaan air juga menjadi hambatan utama dalam proses pemadaman. Meski terdapat sumber air di sejumlah titik, namun semakin jauh dari lokasi. Debit air pun semakin terbatas. Pemadaman melibatkan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Kuburaya, MPA, Polres Kuburaya, dan pihak terkait lainnya. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas. Perkuat mitigasi bencana desa, Dinsos Sambas libatkan Tagana dan TPPKK. Eca, silakan.
1: Baik, dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas melalui Dinas Sosial yang terus berupaya untuk memperkuat ketahanan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi bencana alam. Dan langkah nyata ini diwujudkan melalui bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana yang melibatkan kolaborasi lintas sektor bersama dengan tim penggerak PKK ya Kabupaten Sambas. Dan kegiatan yang mengusung tema membangun keluarga siaga bencana, sinergi Tagana dalam mewujudkan desa siaga tangguh bencana. Hal ini diikuti oleh 150 peserta, dan seluruh peserta ini terdiri dari jajaran pengurus TPPKK dari 19 kecamatan serta anggota Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Sambas. Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa juga menyambut baik keterlibatan para kader perempuan hingga ke tingkat desa. Nah, menurutnya pemahaman mengenai manajemen resiko bencana ini sangat penting, terutama dimiliki oleh kaum ibu-ibu ya, agar mereka nantinya tahu langkah tepat yang harus dilakukan saat terjadi tanggap darurat di wilayah masing-masing. Nah, sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas Budi Iswanto menegaskan bahwa sinergi ini menjadi fondasi awal untuk membangun sistem deteksi dan respon dini bencana berbasis komunitas. Dirinya berharap para kader aktif membagikan informasi serta literasi mitigasi bencana di lingkungannya. Dan Budi juga menambahkan bahwa kesiapsiagaan bencana ini tidak hanya sebatas aksi evakuasi di lapangan, tapi juga mencakup edukasi pencegahan untuk meminimalkan dampak resiko. Dan lewat pelatihan ini diharapkan seluruh keluarga di Kabupaten Sambas juga semakin tangguh dan tentunya juga siap menghadapi situasi darurat. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Antrian BBM di Sanggau Disperindakop duga karena Pertamax mahal. Faisal, silakan.
2: Iya, rekan Mei, kita membahas isu yang sedang hangat di wilayah Kalbar ya. Kayaknya merata nih untuk antrian BBM ya. Dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansyah, menduga disparitas harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan juga BBM non-subsidi menjadi salah satu penyebab antrian panjang di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir. Dikatakan untuk harga Pertamax ya, rekan-rekan, seperti yang kita ketahui menyentuh angka Rp16.250 per liter, membuat masyarakat ramai-ramai memilih yang dijual Pertalite ya di angka Rp10.000 per liter. Kemudian Sopian mengatakan pihaknya sudah melakukan pengawasan ekstra hingga memantau langsung penjualan BBM di SPBU. Ini agar distribusi BBM subsidi lebih merata dan tidak menimbulkan kekacauan di SPBU. Dan menurutnya juga saat ini terjadi pengurangan kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Sanggau. Namun jumlah pengurangan kuota itu belum diketahui. Sopian juga menambahkan musabab lain yang membuat antrean di SPBU mengular adalah distribusi dari depo Pertamina Sintang terhambat. Kemudian dijelaskan distribusi dari Sintang

0: menggunakan jalur sungai yang saat ini terganggu akibat kemarau dan air surut. Nah, rekan Mei dan juga rekan-rekan, tentunya kalau di harga sebelumnya ya Pertalite itu masih 12 ribuan, itu kayaknya kita masih bisa beralih begitu ya. Namun sekarang di angka yang 16 ribu ini kayaknya mikir-mikir juga nih. Oke, Mei.
1: Pertamak ya? Baik. Baik, seperti itu ya. Terima kasih untuk informasi dari Antikong ya. Lalu kita beralih ke Sanggau. Pendampingan anak Sanggau yang berhadapan hukum diperkuat. Okrin, silahkan.
2: Ya baik, terima kasih Mei. Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau ya terus menguatkan upaya perlindungan terhadap anak yang memang berhadapan dengan hukum atau ABH. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau Titin Sumardi menyampaikan penguatan ini dilakukan melalui pendampingan hukum, kemudian penyediaan layanan perlindungan serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dan ia menilai kebutuhan akan rumah aman bagi anak ini masih menjadi pekerjaan rumah yang memang harus segera dipenuhi, di mana fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan dan juga pendampingan bagi anak dalam situasi yang khusus. Hingga saat ini ia menyebut jumlah anak ABH di Kabupaten Sanggau sendiri yakni kurang dari 10 kasus ya, meski setiap anak tetap berhak memperoleh pendampingan selama menjalani proses hukum, dan ia berharap pemerintah daerah juga terus untuk melengkapi berbagai layanan yang belum tersedia agar seluruh hak anak ini dapat terpenuhi secara optimal. Dengan demikian anak dapat memperoleh perlindungan dan juga haknya yang sama ya tanpa terkecuali di wilayah Kabupaten Sanggau. Mei.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Program Sekolah Lapang Iklim digelar guna meningkatkan kesiapsiagaan para petani di Kabupaten Sintang. Dewi, silahkan.
3: Baik, terima kasih masyarakat khususnya petani.
1: Kita belum bisa mendengar suaranya, oke lanjut.
3: Oke, masyarakat khususnya petani diminta untuk mulai beradaptasi dengan perubahan iklim yang diperkirakan akan terus terjadi pada masa mendatang. Adaptasi tersebut dinilai menjadi satu-satunya cara agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, saat membuka kegiatan Sekolah Lapang Iklim atau SLI Tematik Kalimantan Barat yang digelar di Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat di Aula Serbaguna Gereja Katolik Paroki Santo Martinus Desa Kebong, Kecamatan Kolam Permai, Kabupaten Sintang pada Kamis 23 Juli 2026. Yohanes Rumpak menuturkan tantangan perubahan iklim akan terus dihadapi sehingga masyarakat harus terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan beradaptasi. Yohanes Rumpak menegaskan tidak ada pilihan selain menyesuaikan diri dengan kondisi iklim yang terus berubah agar produksi pertanian tetap terjaga. Ia juga optimis apabila edukasi mengenai literasi iklim terus diperluas dan diterapkan secara konsisten oleh para petani, maka produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang akan semakin meningkat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim global. Demikian, baik.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar. Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, janja main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
8: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Baik pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk berbagi informasi, bisa di kolom komentar YouTube atau bisa di 734987, bisa juga di 08115701042. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya yang datangnya dari Kota Pontianak, di mana pemerintah Kabupaten Kuburaya mulai menyiapkan penataan bundaran Angkasa Pura di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, sebagai ikon baru sekaligus gerbang utama menuju Kabupaten Kuburaya melalui Bandara Internasional Supadio. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan lokasi tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi akses utama menuju bandara dan pintu masuk daerah. Karena itu penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada keindahan, tapi juga memperkuat identitas Kuburaya. Penataan akan diliputi pembenahan landscape, lalu juga penambahan ruang terbuka hijau, serta pemasangan lampu hias. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pembangunan berjalan terpadu dan memberi manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha di sepanjang jalan arteri Supadio. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari PT Angkasa Pura Indonesia. General Manager Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mempercantik kawasan yang menjadi akses utama menuju bandara. Itu dia informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Kontrak P3K Sanggau angkatan pertama yang diperpanjang hanya 4 orang. Faizal, silakan.
1: Iya, benar sekali rekan Mei. Dari 21 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Sanggau angkatan pertama, hanya 4 orang yang diperpanjang kontrak kerjanya. Keempat P3K yang diperpanjang kontrak kerjanya itu merupakan guru di sejumlah sekolah. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data ASN, Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia atau BKP SDM Kabupaten Sanggau, Agus Yasin mengungkapkan P3K angkatan pertama sejumlah 21 orang ini diangkat tahun 2021 lalu. Dikatakan 17 dari mereka tidak diperpanjang kontraknya karena sudah beralih menjadi P3K pemerintah pusat. Meda juga rekan-rekan, untuk angkatan kedua, sambung Agus Yasin, perpanjangan kontrak dilaksanakan Februari 2027 mendatang. Total P3K angkatan kedua yang rencananya akan diperpanjang kontrak kerjanya sejumlah 662 orang. Dia juga menyampaikan 662 orang tersebut, ya maksud kami P3K angkatan kedua, kemungkinan besar kontrak kerja mereka diperpanjang. Sebab hingga saat ini Pemkab Sanggau belum menerima instruksi maupun perintah untuk menangguhkan perpanjangan kontrak mereka. Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Antikong. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Atasi ancaman kemarau, Sambas minta penguatan irigasi pangan. Eca, silakan.
2: Baik, di wilayah Kabupaten Sambas juga terus berupaya untuk memperkuat posisi sebagai lumbung pangan utama di wilayah Kalimantan Barat. Dan Bupati Sambas Satono dalam hal ini juga menghimbau para petani di wilayahnya untuk memacu produksi beras dengan target masa panen insya Allah itu 3 kali dalam setahun ya. Dan langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas pasokan pangan daerah sekaligus menekan angka inflasi. Nah, sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas juga turut menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan harga pembelian gabah petani. Nah, menurutnya kebijakan penyesuaian harga ini menjadi dorongan moral dan ekonomi yang signifikan terutama bagi para petani lokal untuk semakin giat mengolah lahan pertanian mereka. Kedati pun potensi ancaman gagal panen akibat musim kemarau panjang masih menjadi tantangan yang serius di lapangan. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, Bupati Sambas juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar memperkuat infrastruktur pengairan dan irigasi guna memastikan ketersediaan air lahan pertanian tetap terjaga sepanjang tahun. Nah, selain penguatan sektor irigasi, keandalan pasokan listrik di kawasan perbatasan pun menjadi sorotan utama. Nah, pasokan kelistrikan yang stabil dinilai sangat vital ya untuk menarik minat investasi, menggerakkan roda perekonomian masyarakat, serta mendukung kelancaran berbagai program pembangunan nasional di wilayah terluar. Nah, sebagai langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat dan juga menekan inflasi, Pemkab Sambas juga rutin menggelar operasi pasar murah hingga ke pelosok desa. Nah, melalui sinergi bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID dan berbagai pemangku kepentingan lain, ketahanan pangan dan juga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk di Kalimantan Barat ya harapannya bisa terus terjaga. Mei.
0: Baik, terima kasih Echa untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. DKPT PHP Sanggau apresiasi bantuan drone untuk Brigade Pangan. Okrin, silakan.
3: Oke, terima kasih Mei. DKP TPHP Kabupaten Sanggau mengapresiasi bantuan drone pertanian dari Kementerian Pertanian ya kepada Brigade Pangan. Ini sebagai upaya mempercepat modernisasi sektor pertanian. Kepala DKP TPHP Kabupaten Sanggau, Kubin mengatakan bantuan tersebut diharapkan mendukung penerapan smart farming ya, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja petani di lapangan. Dan dia menjelaskan drone yang diterima Brigade Pangan ini memiliki kapasitas angkut hingga 20 kg cairan ya untuk kebutuhan pemupukan dan juga penyemprotan lahan pertanian. Menurutnya penggunaan teknologi tersebut mampu meningkatkan efisiensi karena dapat menyelesaikan pekerjaan pada lahan seluas 1 hektar hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Kemudian ia menambahkan kelompok Brigade Pangan yang menerima bantuan ini juga akan mengikuti pelatihan pengoperasian drone dari tim teknis Kementerian Pertanian tersebut. Nah, selain itu penyuluh pertanian bersama tim kerja di tingkat kabupaten akan melakukan pendampingan agar pemanfaatan dan juga perawatan alat dapat berjalan optimal. Kubin mengungkapkan saat ini bantuan drone disalurkan kepada 3 Brigade Pangan di khususnya Kecamatan Kapuas, kemudian Kecamatan Tayan Hulu dan juga Kecamatan Tayan Hilir, dan masing-masing Brigade Pangan ini akan melayani kawasan pertanian seluas 200 hektar ya, sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan juga mempercepat transformasi pertanian modern di wilayah Kabupaten Sanggau. Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Okrin, dan selanjutnya kita beralih ke Sintang. Sejumlah atlet karate Sintang secara resmi diberangkatkan untuk bertanding di Kabupaten Melawi. Dewi, silakan.
4: Ya, terima kasih Mei. Sebanyak 54 atlet karate kebanggaan daerah.
0: Kita belum bisa mendengar suaranya, Dewi?
4: Iya.
0: Oh, oke, silakan.
4: Ya, sebanyak 54 atlet karate kebanggaan daerah resmi dilepas untuk berlaga dalam kejuaraan karate antar pelajar se-Kapuas Raya memperebutkan piala Kadisdikbud dan Kadispora di Kabupaten Melawi berlangsung 24 hingga 26 Juli mendatang. Acara pelepasan dipimpin Wakil Bupati Sintang, Prolensius Roni, bersama Ketua Lemkari yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak. Disaksikan oleh jajaran pengurus, tim pelatih, serta para orang tua atlet. Yohanes Rumpak menegaskan bahwa meski pemberangkatan tahun ini dilakukan secara mandiri oleh para atlet dan orang tua tanpa dukungan anggaran penuh dari pemerintah daerah, hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan mental bertanding. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, yang hadir mewakili Bupati Sintang memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Lemkari, pelatih, dan para orang tua yang telah mendidik generasi muda Sintang untuk berprestasi di jalur positif. Roni juga memberikan instruksi tegas namun memotivasi kepada puluhan atlet yang hadir yang meminta para karateka muda ini untuk fokus sepenuhnya pada pertandingan tanpa terbebani oleh target atau tekanan mental. Wakil Bupati mengingatkan agar seluruh kontingen tetap menjunjung tinggi sportivitas selama berada di area pertandingan dan menjaga nama baik Kabupaten Sintang di kabupaten-kabupaten lainnya se-Kapuas Raya. Kolaborasi yang kuat antar pelatih, atlet, dan orang tua diharapkan menjadi kunci utama bagi Sintang untuk membawa pulang piala kemenangan. Demikian, Mei.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang, di mana informasi itu menjadi info penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah berbagi informasi, ada Dewi, Echa, Okrit, dan juga Faisal ya. Selamat pagi rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
3: Siap. Baik, terima kasih Mei.
0: Dan juga untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah saya dan rekan-rekan sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Baik pendengar, kita jelang warta berita sentral dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia pukul 7.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.